Ngomong-ngomong soal Car Free Day, teman berdua, biasanya ada beberapa tipe nih ya. Ada yang datang buat olahraga, ada yang jalan santai sambil cari jajanan. Ada yang memang niat bangun pagi demi menikmati suasana kota yang lebih ramai tapi bebas kendaraan. Nah, kamu tipe yang mana nih? Jangan-jangan kamu mungkin tipe yang pengen jalan-jalan aja sambil cari jajanan.

0: HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu lagi di mana pagi ini teman Pro 2? Apakah lagi CFD, lagi olahraga, lagi nongkrong, atau masih menikmati kasur nih ya? Karena weekend, nyantai-nyantai. Boleh juga kasih tahu apa aktivitas pertama kamu di minggu pagi ini teman Pro 2? Boleh kirim yuk di WhatsApp 0811760884. Nanti aku bacain ya kamu ngapain aja di pagi hari ini. Dan buat kamu yang sedang di car free day, jangan lupa untuk tetap jaga kondisi, bawa air minum dan nikmati minggu paginya. Yang penting bukan cuma sampai tujuan tapi juga menikmati perjalanan dan vibes weekendnya ya. Buat kamu yang di rumah, ya udah tenang, santai, wae teman Pro 2. Karena minggu masih panjang, bisa mulai dengan sarapan dulu kali ya jam segini atau beres-beres kamar, santai. Atau ya ngapain gitu leyeh-leyeh ya nggak apa-apa juga lah.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Udah siap belum? Buat jadi bintang radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
3: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

0: Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
1: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Sambil olahraga di Art Car Free Day, enaknya memang dengerin lagu-lagu ya, apalagi lagu-lagu yang ada di Prodo Pekanbaru, teman Prodo. Kamu bisa dengerin dengan cara download aplikasi RRI Digital. Nah, dengan RRI Digital kamu bisa mendengarkan RRI Prodo Pekanbaru, bahkan RRI seluruh Indonesia dimanapun kapanpun, termasuk sambil olahraga, teman Prodo. Yang paling penting ada handphonenya. Ya iya dong. Tapi zaman sekarang memang kalau disuruh milih antara ketinggalan dompet apa ketinggalan handphone, lebih baik ketinggalan dompet kayaknya ya. Karena segala sesuatu sekarang sudah ada di handphone gitu, teman Prodo ya. Mau beli apapun udah bisa cashless sekarang kan. Jadi kalau ketinggalan uang sih enggak terlalu masalah, yang penting handphone enggak ketinggalan. Tapi yang paling penting juga asal ada ya sinyal internetnya ya. Kalau enggak ada internetnya sama juga bohong, enggak bisa diapa-apain itu.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Bang, nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya Bang?
4: Aiko gulai tambosu.
3: Gulai tambosu? Apa itu? Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu. Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

Buat yang kamu tadi CFDN sebagai olahraga dan jalan-jalannya bikin badan lebih fresh lagi, lebih segar ya. Buat yang kulineran, semoga jajanan incarannya berhasil didapat. Dan buat yang masih rebahan, semoga segera menemukan alasan buat bangun. Udah jam 8 nih teman-teman berdua, hampir jam 8 sih, 7.49 ya. Dan matahari sudah mulai bersinar, matahari bersinar ku gandeng. Pokoknya nikmati aja momen weekend kamu teman berdua ya. Masih ada aku di Dito S sampai nanti jam 11 siang. Kasih lagu-lagu yang enak aja deh ya.

0: FM. Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming.
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
2: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk program sepada atau sesi berikutnya, teman Pro 2 ya. Gimana kalau kita main tebak-tebakan dulu ya, sambil kamu menikmati vibes weekendnya, entah mungkin masih di area Car Free Day. Gimana kamu tebak-tebakan? Apa itu? Mana ya yang lumayan bagus? Tuh, katanya jalan kaki itu menyehatkan. Ya iya dong, bener. Makanya, ini katanya ya guys ya, makanya kalau dompet mulai tipis, saya banyak jalan menghindari tempat belanja. Boleh, boleh. Ya juga ya, kalau udah, apalagi ini mendekati akhir bulan kan, dompet udah mulai menipis, mending jalan kaki aja sembari berolahraga, sambil juga mungkin menghemat biaya ya.

0: sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo mace, kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh pace?
1: Betul sekali, makanya jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo pace, tapi pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu kak, cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah mace, cepat eh.
0: Iyo pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak, ku marah kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil, saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah, saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa, coba buka kaca mobil saya lihat dulu pace. Ji pace, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

gombal-gombalan lucu nih. Lucu enggak ya? Coba kita tes dulu ya. Nih, coba ya. Kamu tahu enggak kenapa aku suka CFD? Coba kamu tanyakan sama dia nih ya. Kamu tahu enggak kenapa aku suka CFD? Nah, apa sih jawabannya? Karena di sana banyak orang jalan kaki, benar. Tapi yang bikin aku berhenti cuma kamu. Asik, boleh, boleh, boleh. Boleh gak nih ya? Satu lagi nih ya. Kalau kamu jadi rute CFD, aku rela jalan jauh. Oh, CFD kan gak jauh-jauh banget ya kalau rutenya cuma Sudirman sekitarnya gitu ya. Tapi ini katanya kalau kamu jadi rute CFD, aku rela jalan jauh. Kenapa? Asal ujung-ujungnya ketemu kamu. Undeh, mandeh. Hehehe.

0: Music.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngagau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Beraninya kamu membuangku sembarangan?
4: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah? Kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga.
5: Yuk kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

berolahraga di area Car Free Day, mungkin saatnya mencari sarapan teman berdua, karena udah jam hampir jam 9 juga ya. Jadi mungkin saatnya mengisi tenaga kembali setelah beraktivitas, setelah berolahraga dari jam ke jam 7 atau jam 8 tadi ya. Pilihlah makanan-makanan yang sehat aja teman berdua, misalnya rebusan gitu ya, atau buah-buahan, karena kan sebentar lagi juga siang. Nah kalau siang biasanya baru makan yang agak berat, makan padang gitu atau nasi gitu kan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya, teman Pro 2. Ada pada special weekend kita bahasnya tadi adalah temanya tentang budaya dan pariwisata nih. Hari Minggu nih memang enaknya liburan kali ya. Dah, kalau kamu dikasih kesempatan liburan gratis, kamu bakal pilih yang mana nih? Apakah pengen menikmati wisata yang alam, misalnya mungkin ke, kalau di Pekanbaru atau di Riau mungkin misalnya ke sungai-sungai gitu ya, atau ke danau-danau, atau ke tempat wisata yang bernuansa alam, taman gitu. Kalau wisata kota juga ada, misalnya mungkin mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Kalau di Riau ada Candi Moratakus, terus ada tempat-tempat bersejarah lainnya lah ya. Atau mungkin taman kota, pusat kuliner, sampai tempat-tempat hits yang instagramable, teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu suruh milih nih, kamu pilih mana nih? Kalau di hari Minggu ini liburannya kemana? Enaknya wisata alam atau wisata kota kali ya?

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.

punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Ngomong-ngomong soal wisata, teman berdua, apa sih yang bikin wisata alam punya daya tarik sendiri? Ya, kamu bisa bayangkan sendiri ya. Bayangkan pagi-pagi bangun, buka jendela, dan yang dilihat bukan gedung atau kendaraan, tapi pepohonan, pegunungan, pantai, itu hamparan pemandangan yang bikin bikin mata kita jadi terpuaskan, teman berdua, ya kan? Namanya wisata alam itu pasti menyenangkan. Kalau zaman dulu mungkin ketika tahun-tahun 70-80 kayaknya masih indah banget ya, wisata-wisata yang ada di Indonesia masih wisata alamnya masih bagus banget. Kalau sekarang apalagi ada bencana karhutla ini semakin membuat wisata alam kita terutama hutan itu mulai tergerus, teman berdua. Harusnya sih kita jaga ya, kita pertahankan. Karena bagaimanapun itu bisa membantu bumi ini jadi lebih baik lagi ya. Tapi situasi sekarang mungkin banyak oknum-oknum yang membuat sesuatu bencana untuk kepentingan tersendiri. Nah, mungkin kita sebagai masyarakat bisa meminimalisir dengan tidak bakar sampah sembarangan, teman berdua, atau juga jangan membuka lahan dengan cara membakar, ya. Termasuk sekarang nih, kalau dilihat dari studio RRI Pekanbaru, sepertinya agak sedikit berkabut. Ini mungkin efek dari banyaknya titik api yang ada di Provinsi Riau, teman berdua. Mudah-mudahan untuk semua petugas yang mencoba untuk memadamkan api bisa diberikan kekuatan dan juga bisa dipermudah untuk memadamkan apinya ya. Kita berdoa juga semoga turun hujan yang bisa memadamkan api di Provinsi Riau dan juga mungkin di provinsi lainnya seperti Kalimantan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Kedua, wisata alam yang kita bahas tadi, wisata alam dan juga wisata kota, masing-masing pasti punya keunggulan ya. Jadi kira-kira lebih bagus mana nih, wisata alam atau wisata kota? Ya semuanya tergantung preferensi masing-masing. Lagi pengen kemana? Pengen wisata alam atau pengen wisata kota gitu ya. Pokoknya utamakan untuk mempromosikan wisata alam yang ada di daerah sendiri gitu dulu ya. Atau juga wisata kota yang ada di daerah sendiri. Nah kalau bukan kita yang mau promosikan ya, siapa lagi teman Pro 2? Abis ini kita lanjut lagi untuk program berikutnya, ada Pro 2 Hitlist. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Sejumlah komoditas pangan di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan harga. Salah satunya adalah daging ayam yang kini berada pada kisaran Rp36.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPRD Kota Pekanbaru Zulkardi meminta pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan harga di pasar, tetapi juga mencari penyebab utama kenaikan agar dapat memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat. Menurut Zulkardi, pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap rantai distribusi daging ayam, mulai dari peternak, pemasok, proses distribusi hingga penjualan di pasar. Dengan mengetahui faktor penyebab kenaikan harga, pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih efektif.

Info produk. Informasi berikutnya masih mengutip dari laman rri.co.id. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Riau menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan melalui program Green Policing dengan melaksanakan kegiatan pembersihan sampah di sepanjang arena pacu jalur event nasional 2026 di tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuansing. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan tepian Narosa yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama pelaksanaan pacu jalur. Personel Ditpol Airut Polda Riau turun langsung membersihkan dan mengumpulkan sampah yang berada di sepanjang arena. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

11760088 atau juga bisa di Instagram Pro2PKU nanti ya. Yang udah request aku bacakan ya. Hari ini hari Minggu, mau request lagu apa nih yang bikin kamu menikmati weekend ini? Aku tungguin di 0811 760088 4.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Ya, kita lanjut di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ini udah ada yang masuk banyak banget ya. Wow, beneran serius banyak ini ternyata. Kubacakan salah satunya ya. Tunggu dulu, dari ini dulu. Mas Agung HD di Wadegraha 1 Pancoran Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu atau Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Mencinta. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Dito, sama-sama Mas Agung. Mas Agung, nanti tunggu lagunya ya. Berikutnya ada, halo kak, saya Firly. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Terima kasih. Salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja ya. Semangat terus siarannya kak. Terima kasih. Sama-sama ya. Ini tadi ada Firly, Selena Grace, Mas Agung Hadi, Ivan Seventeen. Berikutnya ada, ah ini banyak yang request lagunya Sabrina Leonor dari fanbase-nya Berbinar ya. Requestnya lagu Selesai by Sabrina Leonor. Ini ada Adnia, terus ada Mei juga sama, terus ada Nana, terus ada ini nggak tahu siapa tapi juga requestnya sama nih, Sabrina Leonor, dan ada Ara juga, Sabrina Leonor Selesai. Jadi ada 3 lagu nih, Seventeen dulu ya, Ivan Seventeen dulu, Jangan Paksa Rindu yang requestannya dari Mas Agung HD, terus ada Selena Grace ya, Selena Grace, Sumpah Mati, dan ada Sabrina Leonor Selesai.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke? Okay?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Pulau Bali tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Ya, teman berdua, kita masih punya kesempatan buat request di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya. Satu requestan lagi dari WhatsApp teman berdua, nanti aku, bukan nanti sih, kalian aku bacain. Nanti kamu bisa lanjutin lagi sama Risa ya. Ini ada yang masuk. Assalamualaikum Mas Dito. Ini untuk program acara by artis Mas Dito Next Star. Iya, oke. Okay. Iqra, bacain pesan positif dan pesan-pesan ajaib ya. Oke. Okay. Ini assalamualaikum, hello Prodo Pekanbaru. Tebak-tebakan hari ini apakah aku dari Allah Subhanahu wa taala dari langit menuju bumi. Aku berupa air yang berjuta-juta kubik turun ke bumi membawa keberkahan buat pohon, bunga, manusia, hewan dan tumbuhan. Kadang aku bisa membuat banjir. Apakah aku hujan? Oh iya, benar ya. Hujan ya, Rain Aurora Borealis. Oke, dari Rain Aurora Borealis. Ini menurut lagu apa nih? Udah hadir ya di program acara Pro 2. Terima kasih. Oke, ini lagunya apa? Enggak ada ya? Mana nih? Mana lagunya ini? Oh iya, di Redmore lagi. Oh ini dia. Juicy Lucy, Gurun Hujan atau Pamungkas. Judulnya berapa kali kita saling memaafkan. Atau dari Hindia juga boleh katanya. Judulnya Everything You Are. Atau juga dari Taylor Swift, judul lagunya The Fate of Ophelia. Oke, dipilihkan nanti ya. Baiklah, terima kasih. Dari Aurora Rain Borealis. Oke, terima kasih. Nah, buat kamu yang mau request lagi, boleh lanjut lagi teman produser di Pro 2 Hitlist untuk WhatsApp 0811-7600-884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Dan sekaligus untuk sesi 1 kita tutup ya. Nanti habis ini kamu lanjut bareng dengan Risa di sesi kedua. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

88,4 FM Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di edisi hari Minggu 23 Agustus 2026 ya, barengan sama Risa Octavia teman Pro 2 yang tentunya akan menemani siang hari kamu menuju sore sampai jam 6 nanti ya teman Pro 2 ya, dengan program-program seru yang akan Risa hadirkan untuk menemani kamu teman Pro 2 tentunya di Pro 2 Pekanbaru. Dan seperti biasa kita bakal buka dulu di jam 11 ini dengan Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ya, ngelanjutin yang sebelumnya yang tadi udah ditemenin sama Dito. Nah sekarang giliran Risa nih teman Pro 2 yang menemani kamu. Buat yang mau request ya, yang gak sempat dibacain sama Dito tadi, boleh lanjutin lagi requestnya teman Pro 2. Kamu bisa WhatsApp di 0811 76 00 884, atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Nanti bakal Risa bacain ya guys ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru. Dan kita dengerin dulu ada Marion Jola yang mau lewat nih teman Pro 2 dengan Aduh untuk kamu.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
2: Udah, kamu nggak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
3: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
2: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh, sekarang tarik napas dalam-dalam. Dan istirahatlah.
3: Alah, udahlah. Kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
2: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
3: Dih, jangan kegeran deh. Kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa. Coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
3: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
4: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Oke, nomor 2 langsung aja kita bacain dulu request yang sudah masuk ya melalui Instagram nih nomor 2. Ada dari Ari nomor 2 yang mau request lagu dari Nona. Aku mau dengerin lagu yang Hong dong Kak. Oke, boleh. Terus kita bacain lagi nih. Ada dari siapa ya? Dari Febri nomor 2, Febrianti. Kak mau request lagu dari Anggi Marito yang Aku Bukan Untukmu. Oke, satu lagi ya. Satu lagi di tahun 2. Ada dari sals.fm tahun 2 yang mau dengerin lagu dari Salma Salsabil. Kak, aku mau dengerin yang Hacu. Oke, siap, bisa puterin juga ya. Jadi tahun 2 cukup 3 lagu dulu yang akan bisa puterin untuk kamu yang masih mau request, jangan lupa di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu kita nikmatin dulu tahun 2 ya. Satu lagu dari Nona dengan Hong untuk kamu tahun 2.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B.

Oke, Tamu Pradua, sudah pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Risa menemani kamu di Muda Kreatif nih, guys. Kita bakalan seru-seruan bareng aja ya di hari Minggu ini, nemenin kamu yang lagi istirahat mungkin di siang hari ini, atau lagi makan siang, atau lagi mau menuju tempat makan siang pilihan kamu bersama teman-teman atau keluarga di Tamu Pradua. Semoga hari Minggu ini juga hari yang menyenangkan ya buat kamu nih, bisa kumpul sama keluarga, sama teman, bisa rehat sejenak dulu dari segala aktivitas sebelum besok ya kita mulai Senin lagi. Tapi besok hari kejepit nggak sih guys? Kayaknya antara berat ya mau masuk nih atau mau libur aja gitu bawaannya ya kan. Ya kalau masih ada kerjaan ya masuk dong ya kan. Tapi kalau udah ngambil cuti duluan, wah bagus. Lumayan panjang liburnya ya kan. Oke deh teman berdua, nanti Risa bakalan balik lagi seperti biasa di Muda Kreatif. Kita bakalan bahas seputaran UMKM, pelaku industri kreatif, hingga ke ekonomi digital teman berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepat kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
4: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Baiklah Taman Pro 2, sesaat lagi kita akan mengikuti ruang religi Taman Pro 2. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Muhammad Aldiansyah dengan surat Ibrahim ayat 35 hingga 39. Dan juga kita akan menantikan seruan azan zuhur Taman Pro 2 pada pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم

Nomor berdua, kalau biasanya kita dengar kata kayak salon dan spa ya guys ya, yang terbayang pasti tempat dengan ruangan yang nyaman, meja resepsionis dan berbagai perawatan dan tentunya biaya untuk menyewa tempatnya. Tapi sekarang teman berdua ada model bisnis yang justru datang langsung ke pelanggan, yaitu ada salon and spa home care guys. Jadi kamu udah nggak perlu lagi nih repot keluar rumah, tinggal booking kemudian para terapis nih bakal datang ke lokasi untuk memberikan layanan yang sudah kamu pilih. Nah, dari sini kita bisa lihat teman berdua, kalau perkembangan bisnis sekarang ini bukan cuma soal jualan apa nih ya, tapi juga bagaimana cara memberikan pelayanan yang lebih praktis lagi. Dan buat anak muda yang punya keterampilan di bidang kecantikan atau perawatan tubuh, bisnis home care ini juga bisa menjadi salah satu peluang yang menarik. Karena modal utamanya bukan cuma uang, tapi juga skill, pelayanan, kreativitas, dan kemampuan membangun kepercayaan kepada pelanggan nih guys. Dan tentunya kenapa ya bisnis ini, terutama bisnis salon spa home care ini juga bisa menarik teman berdua. Dari berbagai sumber yang teman berdua ini menyatakan bahwa yang pertama ini bisa dilihat dari sisi fleksibilitasnya. Jadi pelaku usaha ini gak harus langsung punya salon dengan tempat yang besar, layanan juga bisa dilakukan dengan sistem booking dan datang ke tempat pelanggan. Dan yang kedua adalah adanya faktor kenyamanan nih. Bayangkan kalau setelah kamu seharian beraktivitas, pelanggan jadi gak perlu lagi nih macet-macetan untuk pergi ke salon, cukup di rumah kemudian layanan datang menghampiri. Dan yang ketiga teman berdua, bisnis seperti ini juga punya peluang untuk berkembang lewat media sosial. Contohnya aja dengan membuat konten edukasi tentang perawatan, memperkenalkan layanan, membagikan informasi promo, atau menunjukkan suasana pelayanan. Tapi yang gak kalah penting nih guys adalah profesionalitasnya. Karena ketika kita masuk ke ruang pribadi pelanggan, tentu harus menjaga kebersihan, alat, sopan santun, privasi, keamanan, dan kualitas pelayanan. Jadi home care bukan berarti pelayanan juga asal datang dan selesai. Justru pengalaman pelanggan juga harus menjadi bagian penting dari bisnis.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Nomor dua, kalau kamu punya keahlian di bidang kecantikan, sebenarnya juga banyak layanan yang bisa dikembangkan menjadi bisnis home care. Misalnya perawatan rambut, manicure, pedicure, make up untuk acara tertentu, atau layanan relaksasi non medis sesuai kompetensi dan aturan yang berlaku. Dan yang menarik teman berdua, bisnis ini juga bisa dikembangkan dengan konsep personal branding. Contohnya, bukan hanya menjual jasa tapi juga membangun yang namanya identitas. Dan kenapa pelanggan harus memilih kita? Apakah karena pelayanannya ramah? Apakah karena bisa booking dengan mudah? Atau apakah karena konsepnya praktis, teman berdua? Dari situlah sebuah usaha kecil ini bisa punya karakter dan membangun pelanggan yang loyal. Dan jangan lupa, sebelum memulai pelaku usaha juga memperhatikan izin usaha, standar kebersihan, kompetensi, serta ketentuan layanan yang berlaku. Karena bisnis yang kreatif juga tetap harus berjalan secara profesional, teman berdua. Putar.

0: Tik, udah lama ya nungguin aku?
1: Iya, lama banget sih. Pasti kamu dandannya lama ya?
0: Ya wajar dong, namanya cewek.
1: Sepatu kamu baru ya? Baru lihat deh kamu pakai sepatu itu.
0: Iya dong, gimana? Keren nggak? Ini nih sepatu impor loh, mahal tau nggak sih harganya?
1: Ih, kenapa nggak beli produk Indonesia aja sih?
0: Nggak mau ah, nggak keren.
1: Jangan salah loh, produk dalam negeri itu nggak kalah keren dari produk impor yang kamu banggain itu. Kualitasnya juga sama.

0: sepatu kamu buatan Indonesia?
1: Iya dong, coba dilihat. Bagus kan? Gak kalah keren kan dari yang kamu punya? Ayo dong, mulai sekarang jangan suka banggain produk impor. Kita harus bangga sama produk hasil anak bangsa.
0: Oke deh.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
3: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Jadi teman pro 2 dari bisnis salon spa home care ini, kita bisa belajar satu hal. Memulai bisnis juga gak selalu harus dengan tempat yang besar. Kadang yang lebih penting adalah melihat kebutuhan orang dan menemukan cara yang lebih praktis untuk memberikan solusi. Dari keterampilan yang kita punya, bisa dikembangkan menjadi jasa, dari jasa dibangun menjadi brand, dari brand juga siapa tahu bisa berkembang menjadi bisnis yang lebih besar. Karena di era digital seperti sekarang, peluang usaha juga bisa datang dari mana aja. Yang penting bukan cuma punya ide, tapi berani untuk mulai, belajar, menjaga kualitas, dan terus berinovasi. Dan ini dia semangat Muda Kreatif Taman Pradua, karena kreativitas ini bukan cuma untuk berkarya, tapi juga bisa menjadi jalan untuk menciptakan peluang. Nah, itu dia Taman Pradua, pembahasan kita di Muda Kreatif ya, di sesi hari Minggu ini. After ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan menemani kamu Taman Pradua. Kita bakalan masuk di Sportpedia, so stay tune terus.

Tahun 2 saatnya kita masuk di Sportpedia tahun 2. Tentunya Risa akan berbagi informasi-informasi dari dunia olahraga untuk kamu di hari Minggu ini 23 Agustus 2026. Jadi buat kamu tahun 2, jangan kemana-mana. Nanti Risa bakal balik lagi ya. Nanti kan kita bahas nih, entah itu dari cabang olahraga mana ya kira-kira ya, sepak bola kah atau badminton tahun 2. Nanti akan kita bahas bersama ya. Jadi stay tune terus di 2 Pekanbaru teman terbaik.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Nomor 2 perjalanan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah di kejuaraan dunia BWF 2026 terhenti di babak semifinal. Amri dan Nita ini harus mengakui ketangguhan ganda campuran nomor 1 di dunia Feng Yangzi dan juga Huang Dongping, teman berdua. Kendati kalah, ganda campuran nomor 20 asal Indonesia itu juga mampu bersaing dan memberikan perlawanan ketat hingga akhir permainan dan berlaga di Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Sabtu 22 Agustus kemarin. Dan Amri Nita dengan skor 22-20, 14-21, 20-22 dalam tempo 97 menit. Amri mengatakan bahwa dirinya bersyukur tetap bisa meraih medali di kejuaraan dunia BWF 2026 ini. Dan menurut Amri, pertandingan berjalan cukup baik dari awal sampai akhir dan menurutnya tensi yang luar biasa tercipta di game ketiga. Sementara teman pro menurut Nita, pada game pertama saat Feng dan Huang sudah match point, ia dan Amri juga hanya fokus pada poin sendiri. Amri dan Nita juga tidak gentar saat dihadapkan pada kondisi yang sulit juga. Dan juga teman berdua, Amri Nita mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia, khususnya kepada keluarga dan juga pelatih.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi 2 periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika,

Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Tahun Pro 2 Persija menutup training camp Thailand dengan uji coba melawan Chiang Rai United dan Shin Tae-yong ini memuji performa anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Alvin Training Football Camp di Bangkok pada Sabtu 22 Agustus itu juga menjadi milik Persija dengan skor 2-1 dan 2 gol Macan Kemayoran diciptakan oleh Arlian Syah, Abdul Manan dan juga Rizky Ridho. Dan pelatih Shin Tae-yong juga memuji perkembangan timnya karena chemistry juga dari antar pemain semakin menguat, pertahanan yang solid, sementara distribusi bola untuk membangun serangan juga berjalan dengan apik. Tim pelatih Persija kini fokus mempertahankan level fisik dan teknik para pemain yang telah dibangun selama masa persiapan tim jelang kompetisi nanti. Dari Rizky Ridho dan kolega juga akan kembali ke Jakarta dan mereka akan bersiap menjamu Brisbane Roar pada Sabtu 29 Agustus sebagai persiapan terakhir sebelum kompetisi bergulir.

0: Udah siap belum? Buat jadi bintang radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

0: relasi bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC sering dimanfaatkan untuk mengendalikan bencana kekeringan hingga mencegah banjir. Namun tidak hanya itu, proses membuat hujan buatan atau mencegah hujan juga dimanfaatkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Teknologi rekayasa cuaca ini menjadi bagian pencegahan karhutla dengan cara pembasahan gambut. Dengan menurunkan hujan merata di suatu wilayah rawan karhutla, sehingga bisa menjamin tinggi muka air gambutnya agar tetap basah dan tidak mudah terbakar.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu untuk sesi Sportpedia kita, guys, ya. After ini jangan kemana-mana karena tentunya kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta, guys. Mau ngapain sih, Risa? Nah, kita mau ngikutin top 20 lokal dan juga top 20 mancanegara, teman berdua, ya. Yang tentunya nanti bakal dibawain bersama dengan Pro 2 Jakarta. Kita bakal lihat nanti ya, apakah musisi kamu masuk di top 20 Indonesianya nasional hari ini atau di top 20 barat hari ini, teman Pro 2. Nah, penasaran dong. Kalau gitu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru ya, teman Pro 2, dan selamat menikmati top 20 ya. Berdoa semoga musisi kesayangan kamu masuk nih.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: dan Dirianto, teman Pro2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number Rasa. 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: dekorasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipake fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua, tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi Tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: setelah saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20, apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: penasaran kan siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Tema Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunny dan Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama Bro 2 masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Bro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore

Oke, teman Pro 2 masih bareng sama Risa tentunya yang akan menemani kamu di jam 4 ini, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah barengan sama-sama dengerin top 20 ya, teman Pro 2, bersama dengan Pro 2 Jakarta. Sekarang giliran Risa lagi, teman Pro 2, yang akan menemani kamu tentunya di sore hari ini. Dan kita udah masuk di sore ceria. Seceria cuaca hari ini, teman Pro 2 ya, walaupun agak berkabut. Jangan lupa pakai masker ya guys ya, buat kamu yang ada aktivitas di luar, karena memang kondisi udara kita lagi gak baik-baik aja ya guys ya. Jadi lebih baik kita menjaga diri dulu nih dengan pakai masker keluar ruangan ya kan. Kalau memang ada aktivitas di luar ruangan itu mampu dua, supaya juga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya guys. Dan tentunya teman Pro 2, kita bakalan bahas sesuatu yang seru nih di hari ini. Tentunya teman Pro 2, Risa bakalan berbagi tips juga nih buat kamu untuk menjaga kesehatan kamu dari asap dan bencana kabut asap sekarang nih teman Pro 2. Karena tentunya ini kan agak mengganggu pergerakan kita ya karena asap ini. Tapi ya mau gimana teman Pro 2, kalau memang kita ada aktivitas di luar kan mau gak mau. Jadi buat kamu guys, jangan lupa langsung aja, jangan kemana-mana maksudnya Risa. Karena langsung aja kita dengerin dulu satu lagu yang akan menemani kamu dulu teman Pro 2, ada Bruno Mars dengan I Just Mike, teman Pro 2, dan Risa nanti bakalan balik lagi untuk kamu.

0: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.
2: Teman terbaik kamu.

Lama Pro 2, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat, tetapi juga tentunya bisa berdampak pada kesehatan kita juga. Dan paparan asap ini dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, dan tentunya memperburuk gangguan pernafasan hingga meningkatkan resiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan kelompok seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit jantung dan berparu ini juga lebih rentan nih terhadap dampak buruk kabut asap, guys. Dan karena itu juga masyarakat perlu melakukan berbagai langkah pencegahan untuk mengurangi paparan asap juga. Dan teman Pro 2, dikutip dari laman kemenkes.go.id, berikut ada beberapa nih teman Pro 2 ya yang akan saya sampaikan tips yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kesehatan kamu saat bencana kabut asap nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Nah, Taman Pro 2 terus apa aja nih tipsnya Risa? Yang pertama adalah kurangi aktivitas di luar rumah di Taman Pro 2. Jadi kalau saat kualitas udara ini memburuk, sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Dan hindari olahraga dan aktivitas fisik berat di luar ruangan, karena tentunya dapat meningkatkan di Taman Pro 2 yang namanya jumlah udara yang masuk ke saluran pernapas kita di Taman Pro 2. Apalagi udaranya lagi gak baik ya kan. Dan tentunya kamu juga dianjurkan Taman Pro 2 untuk tetap berada di dalam ruangan ketika kondisi udara tidak sehat. Jadi pintu dan jendela ini dapat ditutup untuk mengurangi masuknya partikel asap ke dalam rumah. Terus yang kedua, jangan lupa untuk gunakan masker saat harus keluar guys. Karena kalau kamu misalkan ngerasa atau terdapat keperluan yang harus dan mengharuskan kamu untuk keluar rumah, ya jangan lupa untuk gunakan masker sebagai salah satu upaya mengurangi paparan partikel asap. Dan juga tentunya masker ini perlu digunakan dengan benar dan menutupi hidung serta mulut. Masker atau respirator dirancang untuk mengurangi paparan partikulat dalam asap, dan respirator seperti N95 ini juga dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap partikel jika digunakan dengan teknik yang tepat. Meski penggunaannya juga memiliki keterbatasan dan tidak melindungi dari seluruh komponen gas dalam asap nih Taman Pro 2. Terus next, apalagi Risa, jangan lupa perbanyak minum air putih guys. Karena saat terpapar kabut asap, pastikan juga tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Dan kecukupan minum sebagai salah satu langkah juga untuk membantu kamu menjaga kondisi tubuh ketika menghadapi kabut asap. Terus yang keempat, jangan lupa konsumsi makanan bergizi. Dan juga tentunya dengan menjaga asupan makanan ini juga penting. Dan tentunya kamu bisa mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, termasuk sayur dan buah-buahan nih, untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Sebaiknya Taman Pro 2, buah dan sayuran dicuci juga sebelum dikonsumsi, sementara makanan dan minuman juga perlu diolah dengan baik serta terlindung dari paparan polusi. Terus yang kelima, jangan lupa juga untuk konsumsi vitamin sesuai kebutuhan guys. Karena selain makanan bergizi, kamu juga mungkin mengkonsumsi vitamin untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi. Tapi Taman Pro 2, vitamin sebaiknya juga bukan pengganti makanan bergizi, dan penggunaannya juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang paling utama saat menghadapi kabut asap adalah mengurangi paparan, menjaga pola hidup sehat, cukup istirahat, dan memenuhi kebutuhan cairan kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
1: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
3: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Nomor 2, merokok sebaiknya juga dihindari ya, terutama ketika kualitas udara lagi buruk nih. Jadi asap rokok juga dapat semakin menambah paparan polutan yang masuk ke saluran pernafasan. Dan masyarakat juga diimbau nih nomor 2 untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas lain yang menghasilkan asap. Selain memperburuk kualitas udara, tentunya pembakaran terbuka ini juga dapat menambah sumber polusi di lingkungan juga. Selain itu ya guys ya, melakukan pencegahan terutama ini juga diperlukan ya. Tentunya kamu juga bisa memperhatikan kondisi tubuh kamu nih guys. Kalau misalkan muncul keluhan kayak sesak nafas, gangguan pernafasan, iritasi mata yang berat, atau keluhan kesehatan lain yang mengganggu, nah coba deh segera kamu cari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat kamu teman perdua. Karena tentunya kabut asap ini kan memang gak selalu nih dapat dihindari, terutama bagi kamu atau bagi kita nih teman perdua yang tinggal di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Tapi teman perdua dengan mengurangi paparan, menggunakan masker saat diperlukan, menjaga asupan cairan dan makanan juga, serta menerapkan pola hidup sehat, nah tentunya resiko gangguan kesehatan akibat kabut asap juga bisa diminimalkan nih teman berdua. Jadi gimana nih kira-kira guys, apakah kamu sudah melakukan tips-tips tadi nih supaya juga kesehatan kamu juga tetap terjaga teman berdua selama musibah asap kabut ini yang mungkin masih berasa ya teman berdua sampai sekarang nih ya, bikin gak enak tenggorokan, dia mau bernafas juga kayaknya susah gitu ya guys ya. Tapi langkah baiknya juga kita melakukan tips-tips tadi teman berdua untuk mencegah yang namanya penyakit datang, sesak nafas, terutama buat kita yang memang udah punya riwayat penyakit yang berhubungan dengan paru-paru. Semoga alam kita juga kembali pulih ya guys ya, sesegera mungkin ya. Mungkin kita berdoa juga hujan turun walaupun mungkin sekarang kita udah masuk di musim kemarau teman berdua, tapi kita doakan saja yang terbaik, oke? Dan juga teman berdua, after ini jangan kemana-mana, Risa masih akan menemani kamu, kita bakal masuk di ngobrol asik ya guys ya, hingga nanti jam 6 sore. So buat kamu, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, kita nikmatin dulu satu lagu dari Tiara Andini, featuring dengan Meloni, dengan Janji Setia, untuk kamu teman berdua.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman pro 2. Dan tentunya kita sudah jam 5 ya. Saatnya kita masuk di program Ngobras teman pro 2. Bisa akan ngobrol, nemenin kamu ngobrol asik aja ya di sore hari ini, menemani sore kamu hingga nanti jam 6 sore. Dan tentunya dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Nanti saya bakal balik lagi, jadi stay tune terus di pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

2, fenomena kuliner viral ini juga makin mudah ditemukan terutama di Indonesia sendiri ya. Jadi hampir setiap waktu ini muncul makanan atau minuman yang tiba-tiba ramai diperbincangkan di medsos, guys. Kemudian tuh pada akhirnya diburu masyarakat hingga ngantri yang panjang banget ya kan. Mulai dari makanan tradisional yang kembali populer hingga kreasi kuliner kekinian. Nah, daya tariknya juga seringkali bukan hanya terletak pada rasa, tapi juga pada cerita, tampilan, dan popularitasnya di dunia maya. Dan salah satu alasan kuliner mudah viral itu adalah kuatnya pengaruh media sosial nih. Jadi video singkat yang menampilkan makanan dengan tampilan yang menarik, proses pembuatan yang unik, atau reaksi seseorang saat mencicipinya, ini bikin jadinya rasa penasaran muncul di Taman Pro 2 dalam hitungan jam ya kan. Dan tentunya media sosial ini yang bikin nih pengalaman makan menjadi sesuatu yang ingin dibagikan. Jadi ketika sebuah makanan terlihat unik atau berbeda, nah orang nih terdorong untuk mencoba dan kemudian ikut membuat konten. Dan demikian juga gambar yang juga kerap terlihat dalam fenomena tren kuliner itu sendiri nih Taman Bro 2.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah

Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Lama berdua namun ya, viral juga gak selalu berarti makanan tersebut cocok nih dengan selera semua orang. Jadi setiap daerah di Indonesia ini memiliki karakter rasa yang berbeda. Mulai dari pedas, gurih, manis, asam, hingga penggunaan rempah yang kuat. Dan makanan tradisional tertentu bukan, bahkan memiliki cita rasa yang sangat khas karena dibuat berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat nih. Karena itu, makanan yang dianggap lezat oleh sebagian orang ya belum tentu juga memberikan pengalaman rasa yang sama bagi orang lain. Di sisi lain, teman berdua, faktor tradisi ini justru menjadi salah satu kekuatan yang membuat kuliner Indonesia menarik untuk diburu. Banyak makanan diwariskan dari generasi ke generasi dan memiliki hubungan erat dengan budaya masyarakat nih guys. Dan tentunya kuliner ini juga bukan sekadar soal rasa aja, tetapi juga bagian dari identitas dan tradisi. Ketika makanan tradisional itu kembali dikenal melalui media sosial, nah tentunya masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mengenal cerita di balik makanan tersebut nih guys ya. Dan tentunya antusiasme masyarakat memburu kuliner viral juga gak terlepas dari rasa penasaran nih dan pengaruh lingkungan. Ketika teman, influencer, atau tokoh terkenal mengunggah makanan tertentu, nah ini muncul dorongan untuk ikut merasakan pengalaman yang sama. Jadi gak jarang orang ini rela untuk menempuh jarak jauh atau mengantri berjam-jam hanya untuk memastikan apakah makanan yang sedang viral itu memang selezat yang lagi dibicarakan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Gua tunjuk.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan

Teman Pro 2, tentunya antusiasme masyarakat untuk memburu kuliner viral juga tidak terlepas dari rasa penasaran dan pengaruh lingkungan. Jadi ketika teman influencer atau tokoh terkenal mengunggah makanan, ya jadi muncul dorongan ya. Pada akhirnya Teman Pro 2, tren kuliner viral ini juga menunjukkan bahwa selera masyarakat ini terus berkembang dan media sosial juga memiliki peran besar dalam membentuknya. Meski begitu Teman Pro 2, popularitas sebaiknya juga tidak menjadi satu-satunya ukuran dalam menikmati makanan. Dan kuliner juga tetap memiliki unsur subjektif karena setiap orang ini mempunyai selera yang berbeda. Yang terpenting ya, dibalik fenomena makanan viral, masyarakat juga dapat menemukan kembali kekayaan tradisi kuliner Indonesia yang mungkin selama ini belum banyak dikenal Teman Pro 2. Dan itu dia pembahasan kita di Ngobras di sore hari ini Teman Pro 2 di hari Minggu 23 Agustus 2026. Jadi saya juga sekalian pamit urut diri dari ruang dengar kamu ya. Karena after ini Teman Pro 2 bakal ada Gibran yang tentunya akan menemani malam hari kamu hingga nanti jam 12 malam. Jadi Risa pamit undur diri dari dua dengar kamu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Teman Pro 2. Bye.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. And we are mari kita teman Pro 2 ya di sore ceria di hari Minggu ini, teman Pro 2, di tanggal 23 Agustus 2026. And anyway, teman Pro 2, bareng aku ya, Gibran Wahyu. Teman Pro 2, tadi kamu udah seru-seruan ya selama weekend ini di santai siang sampai juga di sore ceria, teman Pro 2, bareng Risa. Dan kali ini ada aku di ruang dengar kamu. Anyway, teman Pro 2, gimana weekendnya? Semoga happy-happy aja ya hari ini, teman Pro 2. Tapi buat kamu yang mungkin hari ini teman Pro 2 beraktivitas di luar ruangan ya, teman Pro 2, cuaca di Pekanbaru kayaknya agak sedikit berkabut, teman Pro 2, kabut asap ya. Jadi kamu ya, kalau bisa dijaga teman Pro 2 ya, pakai masker kalau bisa keluarnya teman Pro 2. Dan nanti ya, kalau udah sampai tempat tujuannya, di baru dibuka gitu ya, biar menghindari penyakit yang tidak perlu, teman Pro 2, yang tidak harusnya kamu rasakan karena besok udah Senin lagi dan kamu mungkin ya bakalan sibuk lagi, teman Pro 2. Jadi harus weekend ini harus di recharge full energinya, teman Pro 2. Dan nanti teman Pro 2, kita bakalan ada di Pro 2 Unik ya, bakalan ada informasi unik buat kamu. Makanya tune in terus rumah teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal balas seru-seruan sampai jam 12 malam, teman Pro 2.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
1: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Bro 2, unik teman Bro 2. Kali ini teman Bro 2 kayaknya kita bakalan ngomongin fakta unik dari hewan-hewanan nih teman Bro 2. Nih aku kasih clue ya hewannya teman Bro 2. Dia gede, warnanya putih. Punya taring teman Bro 2. Ayo, apakah aku? Ya, beruang kutub teman Bro 2. Kali ini kita bakalan ngomongin fakta unik ya dari beruang kutub. Beruang yang hidup di daerah persaljuan ini teman Bro 2. Ada beberapa fakta uniknya ternyata teman Bro 2. Yang pertama nih, beruang kutub ini ternyata masuk kategori mamalia laut. Wah, kok bisa ya? Karena sebagian besar hidupnya nih teman Bro 2 bergantung sama es laut di Samudra Arktik. Terutama untuk mencari makanan dan juga berpindah tempat. Terus fakta unik yang kedua teman Bro 2, kulit beruang kutub ternyata warnanya hitam. Jadi warna putih yang kita lihat itu sebenarnya ya berasal dari bulunya teman Bro 2. Aslinya kalau nggak punya bulu, hitam dia teman Bro 2. Ya, rambutnya sebenarnya transparan dan juga mantulin cahaya. Makanya dari jauh tuh kelihatan putih gitu. Terus ukurannya teman Bro 2, wah ini nih yang paling gede. Beruang kutub jantan ya. Beruang kutub yang jantan tuh bisa mencapai sekitar 800 kg. Dan juga panjangnya bisa sampai sekitar 3 meter. Wow. Itu udah kayak kurang lebih 2 orang dewasa teman Pro 2 dijejerin di tingginya. Nah, tingginya segitu teman Pro 2. Jadi ya putih-putih gede-gede nih. Tapi kulitnya hitam. Beruang kutub itu memang penuh ya banyak plot twist-nya sih sebenarnya teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan ngomongin lagi ya fakta unik soal beruang kutub di Pro 2 unik di sore hari ini. Dan teman Pro 2 sekalian, kita nanti akan menantikan ya teman Pro 2 seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya di jam 18 lewat 24 waktu Indonesia bagian Barat.

0: saat sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas World is in Move. Di situ.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

like you do. Cuma Pro 2 masih di Pro 2 Unik, teman Pro 2, dan kita masih ngomongin fakta unik dari beruang kutub ya. Fakta unik selanjutnya nih, teman Pro 2, kalau mungkin kamu ngira beruang kutub ini selama ini suka berkehidupan di atas laut gitu, teman Pro 2, atau di darat ya. Dan kalau kamu kira beruang ini nggak bisa berenang, kamu salah besar, teman Pro 2. Ternyata hewan satu ini juga perenang yang kuat dengan telapak kaki depannya yang gede banget nih, teman Pro 2. Beruang kutub itu bisa mendayung di air, sementara kaki belakangnya itu bisa ngebantu kayak ya setirnya nih, teman Pro 2, kayak kemudinya deh dah. Terus mereka tuh bisa berenang dengan kecepatan lebih dari 6 mil per jam, dan dalam kondisi tertentu mampu berenang selama berjam-jam bahkan berhari-hari tanpa kedinginan, teman Pro 2 ya. Nah, kemampuan lainnya juga nih, teman Pro 2, yang gak kalah keren adalah penciumannya, teman Pro 2. Beruang kutub ini bisa mendeteksi keberadaan anjing laut dari jarak yang jauh, bahkan ketika mangsanya berada di balik salju atau es. Makanya di habitat yang kelihatannya cuman salju doang ya, yang luas banget gitu, teman Pro 2, beruang kutub tetap punya yang namanya kayak radar GPS gitu deh, teman Pro 2 ya, yang alami buat mencari makanannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Lanjut ngomongin soal fakta unik dari beruang kutub Temam Pro 2. Dan selanjutnya nih Temam Pro 2 ya, beruang kutub dewasa ini bisa mencapai ratusan kilogram tadi Temam Pro 2. Ya udah kita omongin nih tadi, sekitar berapa kilo tadi Temam Pro 2 ya, berapa kilogram? 800 kilogram tadi Temam Pro 2 untuk beruang kutub dewasa. Tapi ini pas jadi bocil nih Temam Pro 2 ya, pas anak beruang kutub nih, pas baru lahir banget nih ya. Beratnya ini cuma sekitar 600 gram, kecil banget ya dibanding ukuran induknya. Dan anaknya lahir di dalam sarang salju dan ngedapetin susu induknya yang tinggi lemak. Nah, makanya dari sini Temam Pro 2, berat badan mereka tuh bisa naik dengan cepet banget nih sebelum akhirnya keluar dari sarangnya. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita ingat Temam Pro 2, kehidupan beruang kutub ini sangat bergantung sama es laut Arktik, terutama untuk berburu anjing laut Temam Pro 2. Nah, saat es laut berkurang, mereka tuh bisa kesulitan mendapatkan makanan dan juga harus menempuh perjalanan yang lebih jauh. Nah, jadi Temam Pro 2 ya, fakta tentang beruang kutub ini bukan cuma soal hewan ya, mungkin kalau dari jauh sih lucu ya Temam Pro 2 ya. Tapi jangan coba-coba kalau langsung deket face to face gitu Temam Pro 2. Wow, nggak lucu lagi itu. Dan mereka tuh juga jadi salah satu pengingat nih kalau perubahan lingkungan bisa berdampak banget ya, berdampak langsung deh ke kehidupan satwa liar. Dan Temam Pro 2, kita cukupi ya untuk Pro 2 unik di malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini, seperti biasa di minggu malam Temam Pro 2 untuk malam Senin di jam 7 kita bakalan ada dan juga seru-seruan bareng Pro 2 Jakarta di Pro 2 Indi Temam Pro 2. Kalau gitu tunin terus Temam Pro 2, nanti kita ketemu lagi di jam 8 ya di Intip Buku bareng narasumber yang kece juga Temam Pro 2. Kalau gitu tunin terus tetap di Pro 2 FM Temam Pro 2.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 18.57 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, di tengah upaya pemadaman karhutlah yang masih berlangsung, pemerintah Provinsi Riau turut memperhatikan kondisi personel yang berhari-hari berjibaku di lapangan menghadapi panas, asap, dan medan hutan yang sulit. PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang terus bekerja keras memadamkan api. Menurutnya, perjuangan para petugas menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan karhutlah di Riau. Dan ia meminta seluruh kebutuhan personel yang bertugas di lapangan harus terpenuhi. Sebab selain berhadapan dengan api, mereka juga harus menghadapi panas, asap, angin hingga keterbatasan sumber air.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya nomor 2, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kerumutan Kabupaten Pelalawan terus meluas. Selain menambah bantuan personil tim gabungan, peralatan alat berat juga diturunkan ke lokasi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD dan Damkar Provinsi Riau Edi Afrizal, alat berat tersebut dikerahkan untuk membuat parit gajah di sekitaran areal terbakar guna memblokir nyala api. Saat ini, lanjut Edi teman Pro 2, 6 unit alat berat telah dikerahkan di lokasi karhutla. Dalam waktu dekat, direncanakan akan ada tambahan sebanyak 15 unit alat berat lagi dikerahkan ke Kerumutan. Parit gajah ini selain untuk memblokir pergerakan api, nantinya juga bisa menjadi sumber air untuk membantu proses pemadaman. Yang pasalnya, salah satu kendala pemadaman karhutla di Kerumutan karena minimnya sumber air.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan tersebut menjadi wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga yang tengah menghadapi bencana. Hal itu disampaikan pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto dalam rapat persiapan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sekaligus rapat penanganan karhutla di ruang rapat Gubernur Kantor Gubernur Riau pada Minggu 23 Agustus 2026. SF Haryanto mengatakan kepedulian terhadap daerah yang tertimpa bencana merupakan bagian dari semangat solidaritas dan gotong royong antar daerah. Ia berharap bantuan tersebut dapat segera disalurkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak serta proses penanganan dan pemulihan pasca bencana. Demikianlah Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam!
3: Ayah!
1: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
4: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
5: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: nomor 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

0: Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Halo, wahai teman Pro 2 and we're back teman Pro 2 ya. Udah sampai di jaga malam teman Pro 2 dan nanti kita udah seru-seruan di Pro 2 Indie ya teman Pro 2 bareng Pro 2 Jakarta. Dan kali ini balik lagi ke Pro 2 pekan baru teman Pro 2 dan sesuai janji aku nih kita balik lagi di program spesial hari Minggu. Ada intip buku teman Pro 2 di hari Minggu ini di 23 Agustus 2026. Kalau lihat flyernya teman Pro 2 ya di Instagram kali ini teman Pro 2, kita bakalan ngomongin salah satu buku ya, buku biografi nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 udah hadir juga bareng kita nih di studio teman Pro 2. Kita berdua nih, enggak sendirian doang. Berdua teman Pro 2. Ada Yasmin di sini dan halo Yasmin.
1: Halo teman-teman Pro 2 RRI, selamat malam.
0: Oke, halo selamat malam. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, dan teman Pro 2, beliau ini atau Yasmin ini teman Pro 2, dia adalah salah satu rekan Rangurai ya, dari Rangurai juga ya. Oke.
1: Oke.
0: Gimana? Awkward ya. Oke. Dekat berarti ya di Pekanbaru juga berarti tinggalnya.
1: Dekat. Dekat banget.
0: Dekat sama studio. Jalan tadi ya.
1: Oh, enggak dong.
0: Saking dekatnya jalan. Oke, teman Pro 2 kali ini kita ngebawain satu judul buku. Nih, namanya Perempuan yang Mendahului Zaman. Buku biografi karya dari Syekhoh ya bacanya. Syekhoh Rahmah El Yunisiah.
1: Ya.
0: Oke. Biografi Syekhoh Rahmah El Yunisiah. Novel karya Khairul Jasmi. Nah, teman Pro 2. Itu judulnya tadi rupanya. Bukan karyanya. Ya. Oke. Teman Pro 2 dan gimana hari ini? Apakah cukup menyenangkan buat kamu hari Minggunya?
1: Menyenangkan.
0: Yasmin ya.
1: Karena baru banget kemarin di teman-teman Rangurai.
0: Ya.
1: Ada acara itu kemerdekaan di panti.
0: Oh, ada acara juga.
1: Iya, jadi teman-teman komunitas literasi setiap tahunnya itu baru ini tahun kedua sih ngadain. Jadi season kedua.
0: Okay.
1: Jadi pertama kali diselenggarakan itu di tahun lalu.
0: Mm-hmm.
1: Tahun 2025 season satunya, kemudian season 2-nya baru banget kemarin tanggal 22 gitu. Jadi
0: 22.
1: Kita merayakan kemerdekaan di panti asuhan sama anak-anak di sana.
0: Oke. Ya, berarti ini yang
1: sih,
0: tahun kedua ya.
1: Kayak lihat riuh tawa mereka, senyum mereka tuh rasanya memerdekakan hati yang selama ini mungkin terbelenggu dengan rasa ketidaksyukuran hidup ini, insis ekonomi, insis era gitu.
0: Okay.
1: Seneng lihat mereka.
0: Berarti udah tahun yang kedua dan itu sama Rangurai aja atau ada collab sama yang lain?
1: Teman-teman Rangurai dan itu sifatnya terbuka buat umum. Jadi kemarin ngumpulin teman-teman volunteer yang pengen.
0: Oh, ada volunteer juga.
1: Yuk, yang mau berbagi kebahagiaan sama teman-teman di panti asuhan.
0: Oke, itu.
1: Kita ngadain lomba-lomba.
0: Lomba berarti.
1: Iya, gitu. Okay. Seru-seruan bareng sama mereka.
0: Oke. Okay. Wah. Aduh, ketinggalan info lagi. Enggak ikut nih kemarin nih. Seru juga kalau ada lomba-lomba.
1: Iya,
0: by the way.
1: Seru banget.
0: Kemarin lomba cuman di rumah doang aja enggak
1: apa-apa.
0: Enggak, agak beda sedikit ya suasananya kalau untuk aku. Enggak kemana-mana.
1: Kecil banget untuk kecil. Kan masih ikut lomba-lomba ya. Terus sekarang udah gede kan kayak.
0: Ya, itulah namanya makin dewasa, makin flat ya. Enggak dong.
1: Iya lagi.
0: Ya. Oke, dan berarti kali ini gimana kegiatannya? Masih aktif di komunitas
1: masih,
0: atau ada
1: masih
0: kuliah atau gimana?
1: Kalau aku jadi habis ini kan habis sidang ya, habis sidang akhir.
0: Oke. Okay.
1: Jadi karena bergerak juga di gizi, di kesehatan.
0: Oke, okay, wow.
1: Aku juga ini jualan, jualan
0: okay.
1: makanan sehat. Jadi
0: okay.
1: linear dengan jurusanku di gizi, jualan salad sayur.
0: Oh, salad sayur.
1: Kemudian ada juga kerja di sebuah wellness gitu. Mm-hmm. Jadi itu ada terapi juga. Dan di sela-sela mungkin untuk menjaga kewarasan ya membaca buku, mengikuti komunitas literasi ya di Rangurai ini.
0: Oke. Sungguh apa ya, slow living banget gak sih kamu tuh? kayak yang wah chill banget hidupnya, iri deh. Oke, okay, back to the topic teman Pro 2. Ada Perempuan yang Mendahului Zaman, biografi Syekhoh Rahmah El Yunisiah. Kenapa sih pilih buku ini?
1: Pilih buku ini karena lagi-lagi karena teman-teman di Rangurai. Ada salah satu seorang teman yang waktu itu kan tiap kegiatan Rabu Rangurai, tiap orang kan mereview apa baca buku pada hari itu. Nah, jadi ada teman ini ngasih tahu baru pertama kali sih lihat biografi seorang perempuan yang mungkin selama ini kita tahu kayak yang setahu aku misalnya kayak R.A. Kartini, Cuk Nyadin, tapi ini kayak wah menarik ya ada dan fun fact-nya ternyata yang diceritakan sama beliau ini adalah pendiri sekolah Diniyah Putri yang di Padang Panjang gitu. Terus akhirnya ternyata ada wanita-wanita hebat ya selain kayak R.A. Kartini, Cuk Nyadin dan yang lain gitu.
0: Berarti ini berarti salah satu tokoh yang kayak bisa dibilang kayak pahlawan gitu kali ya.
1: Iya, pahlawan. Okay. Nah, fun fact-nya. Syekhoh Rahma El Yunisiah ini baru diangkat banget jadi pahlawan nasional pada tahun lalu 10 November 2025. Setelah setengah abad ya. Soalnya kan kematiannya tuh tahun 1969 gitu.
0: Wah, orangnya udah gak ada.
1: Iya, makanya udah baru diangkat sebagai pahlawan nasional tuh pada tahun lalu itu.
0: Jadi kayak bisa dibilang kayak underrated gitu ya.
1: Iya.
0: Pahlawan underrated, tapi ya jasanya tetap gak kalah.
1: Iya, benar banget.
0: Gak kalah sama pahlawan-pahlawan gede lainnya gitu ya.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya ya buku ini tuh menceritakan tentang apa sih? Boleh gak kamu ceritain deh, review singkat aja deh soal buku ini?
1: Boleh
0: dong, kasih sharing dong, kasih insight dulu buat aku juga nih terutama.
1: Jadi buku ini kan judulnya kan Perempuan Yang Mendahului Zaman gitu kan. Jadi aku awalnya heran ya, maksudnya apa perempuan yang mendahului zaman
0: mendahului
1: gitu?
0: Mendahului zaman gitu, mungkin dari masa depan dia mungkin ya.
1: Oh ya kan, dari pintu Doraemon halo gitu. Tapi kan enggak gitu dalam. Jadi sebenarnya bukan Syekhoh Rahma El Yunisiah ini bukan hidup yang lebih cepat pada zamannya bukan. Tapi ternyata dia yang punya pola pikir yang melampaui wanita pada zaman tersebut. Gitu. Jadi apa nih yang melampaui gitu kan. Jadi ketika aku baca buku Syekhoh Rahma El Yunisiah ini, ketika itu mungkin umurku umur 25 tahun ya. Jadi kayak usia apa namanya itu?
0: Middle age, apa namanya
1: life
0: itu?
1: Quarter crisis gitu kan.
0: Quarter life.
1: Itu agak tertegun, agak insecure, lihat iri kita pas zaman itu. Dia umur 23 tahun tuh udah mendirikan sekolah gitu kan. Sedangkan aku yang baru 25 tahun sedang membaca buku kesuksesan dia yang umur 23 tahun gitu kan. Sedangkan 23 tahun kalau aku pikir-pikir di zaman aku itu mungkin ya masih ekspor ke sana sini gitu kan, masih jaring relasi, bukan belum bisa menciptakan sesuatu gagasan yang baru gitu kan, untuk perubahan gitu. Masih ya rebah-rebahan, sedangkan udah mendirikan sekolah gitu kan. Ya mungkin kalau orang-orang bilang Rahma El Yunisiah kalau dikompar kan ya wajar lah, dulu mungkin dia orang have gitu kan, have pendidikan gitu.
0: Itu pemikiran Genji sekarang.
1: Ya maksudnya wajar lah, mungkin dulu orang dulu kan memang memperjuangkan privilege untuk pendidikan kan. Karena kan sekarang pendidikan untuk wanita sendiri udah bisa diakses dengan bebas kan. Bukan seperti zaman dulu, zaman era Kartini, zaman Rahma El Yunisiah. Itu mereka kan betul-betul memperjuangkan emansipasi apa terhadap pendidikan itu sendiri gitu. Nah mungkin orang mikir, iyalah wajar, dia kan orang have. Mungkin keluarganya tuh berprivilege, mungkin dari ulama bisa dapatkan pendidikan. Tapi sebenarnya poinnya bukan di situ, bukan kita apa ya punya privilege. Justru kalau misalnya kita punya privilege, itu bagusnya tuh digunakan dan bisa diakses buat orang lain gitu. Ibarat kata misalnya Rahma El Yunisiah ini punya diberi rumah sama orang tuanya dan itu dibuka pintu selebar-lebar, pintu dibuka lebar buat dia. Tapi sama Rahma El Yunisiah ini dia memanfaatkan bukan akses buat bukan dirinya sendiri, tapi buat orang lain. Buat orang lain juga biar dia orang lain tuh bisa merasakan pendidikan apa yang dia rasain gitu. Nah itu menarik banget gitu. Dan mungkin yang uhti-uhti sekarang atau perempuan sekarang yang mungkin pasmina seperti kayak ini zaman-zaman sekarang, ternyata Rahma El Yunisiah tuh udah di zaman dulu yang berpakaian seperti itu, baju kurung Melayu yang viral sekarang dengan pasmina yang menutup dada dan itu udah zaman ini. Makanya dia disebut dengan perempuan yang melampaui zamannya gitu dengan pemikirannya. Nah ini kan penulisnya tuh Khairul Jasmi. Jadi Khairul Jasmi ini salah satu wartawan di Padang Panjang dan kemudian itu kan dia aktif dalam menulis juga karena dia seorang wartawan dan anaknya juga sekarang jadi penulis terkenal namanya J.S. Hiren itu di buku Dompet Ayah Sepatu Ibu kemudian Bukan Sarjana Kertas. Nah, itu tuh
0: Wow. Oke, mungkin bukan cuman pemikiran aja, tapi dari bentuk fashion pun juga mungkin bisa di-compare yeah, sama yang sekarang bener. Gitu gak terlalu jauh kali ya.
1: Iya, yeah, jadi kayak mungkin zaman sekarang tuh dibilang Ini fashion sekarang seperti nih pasmina dengan viskos dan lain-lain, dengan baju kurung Melayu yang anggun. Ternyata di zaman Rahma Elyusinusyah itu emang sudah seperti itu pakaiannya gitu.
0: Oke.
1: Dengan hiban-hiban.
0: Dalam buku itu berapa halaman bukunya?
1: Berapa ya, sekitar
0: 200-300? 200?
1: Gak
0: nyampe juga kayaknya, 100-an berarti gitu ya. Oke. Ada gak sih bagian yang paling menarik banget di halaman berapa gitu ya? Atau di chapter berapa gitu yang menceritakan tentang Yasmin ini tadi? Rahmah tadi ini tadi ya?
1: Oh, tentang Rahmah. Yang paling berkesan banget buat aku itu karena kan dia beliau ini seorang perempuan yang berani gitu. Bahkan dulu di zaman ini kan sebelum kemerdekaan kan berdiri sekolah Diniyah Puterin tahun 1923 ketika umur 23 tahun itu. Nah, bahkan dulu awalnya dia tuh beliau nggak mau bersinggungan dengan politik. Gitu. Bahkan waktu itu ketika pemerintah Belanda pernah ingin memberikan kayak sumbangan lah atau beberapa elit politik gitu, dia menolak gitu. Karena dia tidak ingin berpolitik gitu kan. Tapi ketika di zaman itu kan sebelum kemerdekaan kan banyak rumah bordir ya. Bordir kan rumah yang kayak di situ namanya perempuan-perempuan Indonesia yang diperlakukan senang-senangnya dengan penjajah Jepang dan lain. Nah, di situ dia mulai keresahan. Seharusnya rumah ini diberantaskan. Seharusnya perempuan tidak diperlakukan sehina seperti itu. Akhirnya mau enggak mau dia harus terjun ke politik dong. Kan itu membuat kebijakan ya. Akhirnya dia menentas rumah-rumah bordir Jepang itu. Nah, kemudian Diniyah Putri itu bukan hanya sebagai lembaga pendidikan pada saat itu, bahkan jadi pusat medis gitu kan. Jadi bersama santri-santrinya ketika misalnya pada Panjang ini pernah kejadian banjir yang besar seperti Galodo gitu kan. Jadi waktu itu banyak penyakit ya, kalau misalnya banjir, kemudian kekurangan
0: kekurangan makanan,
1: kemudian baju juga terbatas. Nah, jadi di sini digerakkan santri-santrinya kayak untuk keterampilan seperti masak di dapur darurat, kemudian juga medis. Nah, bahkan yang waktu itu ketika mayat-mayat korban banjir itu kekurangan kafan, bahkan disuruh santri-santri untuk kayak memotong beberapa kain bekasnya untuk dijahit buat membungkus mayat-mayat ini. Jadi kayak berkesan banget sih, luar biasa perempuan pada Rahmah ini pada zaman itu.
0: Jadi gitu, kayak udah penggerak banget gitu ya.
1: Iya benar.
0: Udah kayak ya bukan cuman laki-laki aja mungkin pemikiran dia waktu itu yang bisa memimpin mungkin ya waktu mindset beliau seperti itu. Mungkin ya perempuan bisa jadi salah satu penggerak sih gitu ya menurut dia gitu. Oke. Dari sekian banyaknya, kan banyak ya tadi ya, udah sempat Yasmin juga bilang beberapa pahlawan nasional yang juga perempuan. Kenapa sih Kak Yasmin lebih memilih si Rahmah ini untuk dikenal gitu?
1: Karena mungkin ya sama seperti underrated ya bahasanya. Kayak banyak banget yang gak tahu sosok Rahmah Elyusinusyah ini. Bahkan kalau misalnya orang-orang kelas Indonesia taunya tahu sekolah Diniyah Putri gitu kan. Oh, tahu nih keluaran-keluarannya tuh perempuan-perempuannya tuh bagus gitu. Tidak hanya segi dari pendidikan, tapi emang urusan dapurnya tuh juga oke gitu kan. Masak dan urusan rumah tangga tuh emang clear, tapi enggak pernah tahu siapa sosok pendirinya gitu. Sekedar cuma tahu aja oh Diniyah Putri yang sekolah besar di Padang Panjang itu. Jadi pas udah tahu sosoknya aku kayak ngerasa ngefans itu sama sosok Rahmah Elyusinusyah ini kan. Kayak mungkin tantangan zaman itu beda ya sama tantangan zaman sekarang gitu. Apalagi udah dengan teknologi dan medsos juga kan. Tapi semangat dan keberanian dia yang bisa banget dicontoh sampai perempuan-perempuan buat aku dan teman-teman di zaman sekarang ini.
0: Iya. Berarti masih ada sekolahnya sampai sekarang berarti?
1: Masih ada. Dan sekolahnya bagus. Kalau misalnya di compare, aku kan cuma tahu tokoh wanita tuh sekedar kayak R.A. Kartini, kan dia juga menggas tentang sekolah kan wanita. Cuman yang sampai sekarang berdiri nih ya sekolah yang Rahma Elyunisia ini,
0: Nia
1: Putri itu. Nah, di sini bukannya karena ingin membedakan, tapi gagasannya tuh otomatis kan beda ya, zamannya R.A. Kartini sama Rahma Elyunisia tuh kan di zaman yang berbeda gitu, sama-sama menggagas tentang pendidikan. Mungkin kalau dulu pertanyaan R.A. Kartini, kenapa sih akses pendidikan itu dibatasi gitu kan? Nah, mungkin dilanjutkan estafetnya nih sama Rahma Elyunisia. Jadi di situ udah dimulai bagaimana pengelolaan instansi itu sendiri, pendidikan itu bagaimana. Dan gelar Sheikhoh ini kan dia beliau sekolahnya di akhirnya di ini, di Al-Azhar Kairo.
0: Di Mesir.
1: Nah, dikasih gelar itu, kemudian bahkan dengan gelarnya ini kan perempuan yang melampaui zamannya. Bahkan yang Universitas Al-Azhar itu pengen mengadaptasi sekolah perempuan juga, kelas buat khusus perempuan, karena sosok
0: terinspirasi lah ya.
1: Iya, padahal sebelumnya tuh gak pernah ada. Bahkan dia yang mencetus orang Indonesia loh nih, yang mencetus ada akhirnya dibuat kelas buat perempuan gitu kan, ada beliau. Itu keren banget gitu kan. Bahkan dia bukan melampaui kotanya, bahkan bukan melampaui bukan provinsinya, bukan negara, Indonesia, tapi bahkan udah nyampe menginspirasi buat internasional itu sendiri gitu.
0: Luar biasa ya, merinding juga baca dengernya gitu ya. Kalau ngelihat dari perjuangannya Rahmah ini ya, menurut Yasmin nih, menurut kamu nih, beliau ini lebih cocok disebut sebagai pendidik, pejuang, atau visioner sih orangnya? Kalau menurut kamu deh, gimana?
1: Kayaknya semua ada deh, dia seorang visioner, sekarang mikir ke depan kan. Kemungkinan ke depan, kemudian enggak hanya pendidik, tapi dia juga kritisi di saat ketika politik itu jarang dengan apa namanya akses seorang perempuan, tapi dia udah berani untuk menyuarakan gitu.
0: Tapi kayak too risky banget gak sih pada zamannya itu, dia tuh ngambil langkah kayak gitu tuh, kayak apalagi mungkin ya zaman dulu tuh kayak pendidikan apalagi khususnya untuk perempuan itu kan memang betul-betul kayak dijaga banget gitu ya, kayak di apa ya, dibatasi lah bisa dibilang ya. Dia tuh kayak ngambil langkah gede gitu, kayak wow. Dan akhirnya berusaha sampai di saat ini tuh berhasil gitu ya. Itu keren sih, cukup
1: keren banget.
0: Wow, ada gak sih apa ya, inspirasi deh menurut Yasmin dari sifatnya si Rahmah ini, si Rahmah lagi gak tuh, beliau ini ya, beliau ini yang menurut Yasmin tuh paling keren dan ya harusnya dimilikin sih sama anak muda sekarang. Sifat apanya sih yang menurut kamu tuh, aku tuh pengen deh kayak ini nih, pengen yang kayak si beliau ini, kayak si Rahmah ini deh. Dari sifat yang ini, pengen deh kayak gitu. Sifat yang mana tuh?
1: Sifat berani sih sama daya juangnya gitu. Dia mungkin bukan mikir yang, kita kayak sering banyak insecure-nya gitu ya. Nanti kalau misalnya ini, bakal berhasil gak ya? Kalau misalnya kita ambil ini, salah gak ya? Tapi justru Rahma Elyunisia tuh gak berangkat dari hal itu. Bahkan ketika dia membangun sekolah di Nia Putri ini, dia tuh bukan yang kayak memikirkan harus seperti gedung yang sempurna, harus punya seragam dan ini-ini. Enggak. Bahkan gedungnya tuh masih belajar waktu di masjid-masjid, dan gedungnya tuh masih apa ya, belum untuk layak untuk di ini, tapi yang penting belajar dulu gitu.
0: Yang penting ada dulu lah. Yang penting ya udah bikin aja dulu gitu.
1: Dan itu bersama masyarakat di sana membangun gitu kan, komunikasi juga bagus. Dan sekolah itu ya bukan yang seperti zaman sekarang harus kayak gedung yang bagus, fasilitas yang memadai, tapi enggak, Rahmah Elyunisia enggak berangkat dari hal itu. Mulai aja dulu gitu. Apapun yang terjadi, bahkan dia sempat pernah di kasusnya ketika apa namanya, banjir ya, banjir melanda, terus banyak kawasan-kawasannya tuh kayak jadi datar gitu kan daerahnya, itu gempa dan lain, itu dia pernah dilanda, kehilangan santrinya gitu. Dia bingung kak, dia tuh galaunya tuh bukan apa ya yang mikir ekonomi dan lain, enggak, dia kehilangan santrinya tuh gimana ya penggerak ini, pencetak generasi kedepannya tuh gimana. Ternyata setelah dari gempa itu, dia bangun lagi sekolahnya pelan-pelan. Akhirnya datang satu persatu santrinya lagi untuk ikut sama beliau. Nah, kalau misalnya tahu sama Rasuna Said, itu salah satu santri pertamanya. Santri pertama di Nia Putri. Kan beliau ini, Rasuna Said ini kan salah satu wartawan dan politikus yang kritis.
0: Dia
1: dijuluki dengan singa betina. Nah, okay. Aku juga baru tau kayak, wah ternyata Rasuna Said ini anak didiknya ini Rahma Elinisiah.
0: Selama ini
1: aku tuh nggak tahu sosok Rahma Elinisiah. Taunya Rasuna Said ini karena dia tokoh wartawan yang mengkritis juga beberapa pemerintah gitu pas di zamannya. Malah lebih tahu anak muridnya ketimbang gurunya gitu kan. Keren. Okay. Dan aku rasa kayak perempuan-perempuan harus tahu sosok beliau ini karena masih underrated gitu.
0: Iya, iya betul sih. Itu makanya kita bahas kali ini ya di inti buku malam hari ini ya. Dan mungkin biar ya kasih apa aja sih, kasih paham deh pokoknya ada sosok ini tuh ternyata di dunia ini dan bahkan di Pulau Sumatera ya.
1: Iya.
0: Iya, itu dong. Karena mungkin tahunnya ya Tumam Pro 2 mungkin selama ini yang lebih populer tuh mungkin yang di daerah Pulau Jawa sana, pahlawan-pahlawannya mungkin ya. Tapi ternyata Sumatera nggak kehilangan apa ya, nggak kekurangan lah ya, nggak kekurangan salah satu orang hebat pahlawannya gitu. Oke, mau lanjut atau mau di break dulu?
1: Yes.
0: Kalinya di break dulu ya, Tumam Pro 2. Nanti kita ngobrolin lagi ya Tumam Pro 2 ya soal buku ini ya, Perempuan Yang Mendahului Zaman, biografi dari Sayyidah Rahmah Elinisiah. Kalau gitu Tumam Pro 2, tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga,

0: Longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi ya bareng aku teman Pro 2 dan juga ada Yasmin di sini. Halo.
1: Halo. Halo. Halo. Nah, gitu. Kembali lagi.
0: Kembali lagi. Lintip buku teman Pro 2 tadi kita ngebahas salah satu buku ini yang biografi ya Yasmin ya. Perempuan yang mendahului zaman, yang ngebahas tentang Sayha Rahmah El Yunisia, karya dari Khairul Jasmi, teman Pro 2. Dan tadi kita udah sempat juga kenalan ya sama bukunya, bagian paling menariknya ini, wah ternyata keren banget ya.
1: Iya, keren banget.
0: Kisahnya tuh kalau mungkin kalau di apa ya, diadaptasi sama anak muda zaman sekarang itu cocok banget nggak sih, kayak wow gitu banget nggak sih, jadi spotlight banget nggak sih kalau kita yang sekarang nih dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang nih, seharusnya beliau ini nggak kalah terkenalnya sama tokoh-tokoh yang biasa di kita kenal gitu ya, dari pahlawan-pahlawannya gitu. Dan mungkin kalau udah ada TikTok zaman dulu ya, itu pasti udah diedit-edit tuh perjuangannya gitu ya. Oke. Jadi kenapa sih menurut kamu nih ya Yasmin ya, buku ini tuh bisa mungkin ya direkomendasikan lah untuk mereka-mereka nih yang teman-teman Pro 2 nih yang pengen ngebaca buku, salah satunya terkhususnya ya buku biografi.
1: Oke. Menurut aku ini buku sangat aku rekomendasiin buat baca.
0: Oke.
1: Buat siapapun gitu kan, apalagi untuk perempuan gitu. Aku tuh jarang-jarang sih baca buku yang autobiografi gitu. Ini kayak baru apa pertama ya untuk tokoh Indonesia sendiri gitu. Nah ya berangkat lagi karena ada seorang rangurai juga, teman rangurai dan laki-laki membahas buku ini. Jadi makanya aku tertarik kan.
0: Oh,
1: wah,
0: okay.
1: Selama ini aku sering baca buku-buku yang fiksi kayak mengangkat isu perempuan atau feminisme dan lain-lain. Itu tuh emang bacanya secapek dan se wah gitu, kayak harus butuh take rest atau kayak agak
0: iya, mengistirahatkan mata dulu ya.
1: Karena perempuan diperlakukan ya seperti itu pada zamannya gitu ya. Soalnya mungkin dulu zaman itu belum ada, ya perempuan belum bisa berdaya gitu kan. Selain ya mengikuti realita hidup aja gitu kan.

0: ternyata ketika baca buku ini, biografi Rahmah ini, yang perempuan yang mendahului zamannya, akhirnya aku melihat ada sisi perempuan yang berani gitu, menyuarakan, apalagi tidak hanya menyuarakan pendidikan, tapi memang ini, apa namanya, terus berjalan gitu. Nggak berhenti di situ aja gitu.
1: Oke,
0: nggak
1: jadi
0: di pendidikan, tapi di politik juga.
1: Jadi,
0: kemudian di, apa namanya, jiwa sosialnya juga kuat buat di daerahnya sendiri, di Padang Panjang gitu kan. Dari sejarahnya aku baca, kayak luar biasa sih ketika ada bencana dan lain, Diniah Putri jadi pionir utamanya. Untuk dapur darurat, medis, dan lain tidaknya itu.
1: Wow. Itu nomor 2 ya. Mungkin kamu kalau yang tertarik nih apalagi tentang sejarah gitu ya. Sejarah yang ada di Sumatera mungkin ya terkhususnya ya. Atau kalau mungkin kamu ya bosen kali ya nengok sejarah-sejarah luar. Ternyata di Indonesia ada yang gak kalah ini sih ya. Keren ya nomor 2 ya. Apalagi ini juga ngebahas tentang perempuan pada masanya. Di tahun 19-an itu nomor 2. Oke, kalau agak santai dikit kali ya ngobrolnya. Kalau nih andai-andai deh ya, kalau Rahmah nih hidup di zaman sekarang nih, beliau ini ya, Rahmah El Yunisia ini hidup di zaman sekarang, kira-kira beliau nih jadi bakal tipe orang yang aktif di media sosial gak sih menurut kamu?
0: Banget ya, kayaknya. Mungkin kayaknya lebih greget lihat generasi kita sekarang ini sih. Mungkin tantangan zaman beliau itu, mungkin udah ada pendidikannya kan. Nah, tapi pendidikannya tuh bukan sekedar, dia Rahmahnya bukan hanya ya akademiknya saja gitu. Perempuan ini mau diapakan setelah pendidikannya gitu. Entah bukan dari segi akademik, tapi dari segi iman, dari ibadah dan urusan dapur itu clear. Nah, mungkin dibalikkan di tantangan yang sekarang. Kalau misalnya Rahmah bisa ngomong, eh ini sekarang udah enak nih zaman, apa-apa akses berita, informasi cepet banget dapetnya di TikTok, Instagram gitu kan. Harusnya lebih greget dong, bukannya harus makin bermas-masan rebahan gitu kan, hanya menerima informasi aja. Tapi bagaimana perempuan yang sekarang yang udah mudah mengakses pendidikan, pertanyaannya tuh bukan seperti dulu yang era Kartini atau mungkin Rahmah ini, siapakah kita bisa mendapat pendidikan itu. Tapi pertanyaan tantangan zaman sekarang, bagaimana perempuan zaman sekarang atau anak-anak muda sekarang yang udah mendapat pendidikan ini mau dibawa kemana, dibawa pendidikannya kemana. Apakah bisa menjadikan bermanfaat bagi orang lain seperti Rahmah ini gitu. Itu sih agar mendapatkan gagasan apa nih yang terbaru gitu. Menjadikan jadi, perempuan-perempuan yang zaman sekarang apakah melampaui zaman yang untuk kedepannya gitu. Gak tahu gitu kan.
1: Iya sih kayaknya kayak dia ini tipe kayak orang yang ini gak sih, gak mau berhenti di situ aja.
0: Diem, gitu.
1: Kayak gak mau di zona nyaman, keluarlah. Pengen, wah inovasi ini deh, ini deh, ini deh, lakuin ini deh.
0: Pokoknya ambil aja semua kesempatan gitu kan.
1: Iya apalagi udah, ya mungkin di zaman ini mungkin banyak orang-orang tuh yang mikir, ah kalau orang lain bisa, kenapa harus aku gitu. Justru kayak gitu kali ya. Yang harus di sedikit dirubah lah mungkin ya. Nomor 2 ya. Sekarang ini banyak banget ya anak muda tuh yang punya ide bagus gitu ya, tapi takut mulai. Nah, dari kisah Rahmah ini kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin deh untuk anak muda di zaman sekarang untuk bisa mulai? Kalau dari terinspirasi dari kisah si Rahmah ini tadi.
0: Kisah Rahmah ini buat berani mulai ya. Kalau aku throwback mungkin di zamannya, kan Rahmah ini salah satu bisa dibilang punya privilege ya. Dengan keluarga yang beragama, yang agamis, kemudian dapat akses pendidikan yang mudah gitu kan. Dari ibunya juga sosoknya juga Masya Allah gitu kan, dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian sebenarnya keluarganya ini memang punya sekolah gitu kan. Jadi abang-abangnya mendirikan waktu itu Diniah School. Jadi itu masih campur sih antara laki-laki sama perempuan. Nah, dengan keberanian dia belajar gitu kan, belajar dengan ayahnya. Dia melihat ketika di sekolah itu dengan campur, mungkin juga perempuan pas zaman itu susah untuk menyuarakan pendapatnya karena banyak suara laki-laki yang didengar gitu kan. Agak mungkin malu atau sungkan untuk menanyakan hal-hal gitu. Makanya akhirnya dia punya apa ya, bilang ke abangnya, aku pengen nih, pengen punya sekolah tapi khusus putri gitu. Sebenarnya abangnya tuh agak ragu juga kan, bisa nggak ya, tapi karena dia punya tekad yang kuat gitu kan, akhirnya ya mendirikanlah sekolah itu pada tahun 1923 gitu kan, pas umur 23 tahun.
1: Nah, okay.
0: Dia nggak ada yang kata apa ya, nggak kenal, nanti kalau misalnya gagal gimana ya. Coba aja dulu.
1: Overthinking kali ya.
0: Iya, overthinking. Kayaknya zaman dulu belum ada stigma-stigma ini ya. Mungkin belum terpapar dengan kok zaman anak muda sekarang kan mudah TikTok banget ya, standar TikTok atau yang kayak gini, kesuksesan orang kayak gini. Jadi kalau misalnya umur 25 tahun harus ini, kayaknya karena dulu juga belum ada namanya overthinking. Aku juga enggak tahu sih zaman dulu tuh overthinkingnya apa gitu kan. Enggak
1: ada, gak tapi mungkin enggak semudah sekarang untuk terpengaruh kali ya.
0: Iya, gitu. Soalnya banyak banget menerima informasi ya. Dulu kan zaman dulu kan mereka yang mencari informasi gitu. Gimana cara menyebarkannya? Tapi sekarang kita nih udah mudah banget terpapar informasi dari lini depan, belakang, bawah
1: betul,
0: gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul. Udah ngelihat media sosial, udah ngelakuin itu, udah ini itu, udah banyak banget gitu ya sekarang nih udah. Dan kalau menurut kamu nih, Yasmin ya, apakah menjadi perempuan yang punya mimpi besar di zaman sekarang itu masih ngebutuhin keberanian nih? Seperti yang dilakuin sama si Rahma.
0: Butuh sih, butuh banget. Kayaknya kita gak perlu terlalu dengerin kata orang. Coba buat bodo amat sih, kalau kita punya mimpi itu besar, mimpi itu positif, ya udah gak apa-apa. Kan selagi kita gaungkan itu kebaikan, gak apa-apa dong. Daripada suatu kejahatan yang kita gaungkan, itu kan takutnya bakal jadi ternormalisasikan gitu kan. Jadi percaya sama mimpinya, mulai aja dari dulu hal kecil.
1: Iya, percaya, trust the process ya.
0: Iya, gitu, trust the process. Karena emang gak mudah juga sih. Mungkin kalau misalnya beranggapan, aduh kak gimana ya, tapi kan insis ekonomi ya. Aduh, mungkin aku kan belum nggak se-have itu,
1: nggak
0: gitu
1: se-have
0: ya.
1: Itu.
0: Aku punya privilege itu.
1: Udah gitu. Tutup kuping kamu. Gitu.
0: Kalau mikir selalu kayak gitu nggak akan gerak-gerak kita ya, nggak bakal gerak-gerak selalu berada di titik yang sama.
1: Iya.
0: Karena kan perubahan itu mau nggak mau berubah dari diri sendiri.
1: Itu dia. Itu. Sambil meminimalisir juga lah pengaruh sana sini ya teman pro dua ya. Kalau bisa sih lebih kuatin lagi lah benteng apa ya? Benteng hati kamu, benteng pikiran kamu juga ya sama media sosial ini mungkin. Karena mungkin ya dari situ sih awal mula permasalahan kita tuh gampang menyerah dan susah untuk memulai kali ya. Ngelihat orang-orang itu udah ya udah sukses kali ya, udah ya udahlah let it flow aja deh, hidup gini-gini aja deh, mau jadi gini terus deh mungkin ya.
0: Iya.
1: Nyamannya di sini gitu, jalan terus gitu ya. Ya kalau bisa, kalau bisa dan kamu punya keberanian nih teman pro 2 ya, mungkin ini kayak Rahma tadi ya teman pro 2 ya, it's okay, gak ada salahnya juga untuk mencoba hal baru kali ya.
0: Iya. Dan buat teman-teman yang punya, ya alhamdulillah kalau misalnya punya akses itu atau punya privilege, jangan pernah malu punya hal itu. Jangan pernah sungkan, tapi buktikan buat orang lain juga, sama seperti Rahma El Yunisia ini, walaupun dia punya privilege dari orang tua, dia tidak hanya membukakan pintu buat dia aja sendiri di rumah itu, tapi dia membuka pintu lebar-lebarnya buat orang-orang juga bisa ngerasain privilege yang dia gunakan, bisa mendapatkan pendidikan itu. Nah kalau misalnya zaman sekarang, kalau kita memang punya privilege itu, jangan pernah malu, jangan pernah sungkan atau gak enakan gitu sama temen gitu kan. Kan sering banyak gak enakan kan. Misalnya aku punya ini dan ini, tapi gak enakan nih misalnya. Kalau ntar takut dikira orang, yalah yang have to, yalah yang coba kayak ayo kita gak ngerasain ini sendiri gitu kan. Kita mau sukses bareng-bareng. Buat apa? Bukan hanya buat diri kita, tapi mungkin untuk teman-teman sekitar kita, mungkin buat bangsa ini, mungkin sendiri besar buat perubahan itu sendiri. Nah ayo kita gunakan privilege itu, jangan pernah malu, jangan pernah gunakan privilege itu buat sendiri. buat orang lain dong. Kan dunia ini bentar doang ya. Apa sih mau dipanen gitu kan selain pahala gitu buat di sana.
1: Iya. Bermanfaat. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Review bukunya deh ya. Dari baca buku ini secara keseluruhan nih. Ada gak sih bagian di buku ini yang untuk menarik, ya kayak nilai lebih lah dari buku ini, dari penulisannya dari si Khoirul Jasmi ini, untuk menuliskan buku ini tuh ada gak sih kayak bagian yang sulit dipahami gitu menurut kamu? Dari segi bahasanya
0: deh. Dari segi bahasa dan penulisannya. Iya. Aku suka buku ini karena gong aja kan. Jarang-jarang ya baca buku autobiografi yang penulisan tuh emang real, entah emang nyata. Dulu aku nganggap kayak aduh pasti sejarah buku bacaan biografi ini pasti bosan, kaku gitu kan.
1: Kaku banget gitu ya.
0: Ternyata enak banget bacanya. Untuk penulisan bukan yang berat. Sesantai itu. Kemudian dia bisa menjelaskan visual atau jadi kita ikut bisa merasakan pas di zaman itu perjuangannya gimana.
1: Oh, ada gambarnya juga?
0: Oh enggak, tapi penulisannya tuh bisa kita membayangkan seperti ini ya di zaman itu. Ternyata perjuangan sampai seperti ini ya. Bahkan ketika aku baca tuh sampai yang merinding pas bagian ketika Rahma Elunisia ini berjuang untuk bangsa sebelum kemerdekaan, gimana dia menghadapi daerahnya waktu itu saat gempa, saat gimana dia,
1: jadi kayak betul-betul dijelasin detail.
0: Aku juga turut kehilangan misalnya ketika Rahma ini kehilangan santrinya dan gimana dia galaunya tuh kan beda pula galau dia sama galau awak gitu kan. Dia galauin ketika umur dia 23 tahun tuh galauinnya karena aduh kemana ya santriku, apakah kira-kira bakal balik lagi nggak ya setelah gempa dan bencana ini. Ternyata memang ya benar ya. Ya seperti kata Tuhan, setelah dari kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Ketika sekolahnya akhirnya karena habis gempa hancur, ternyata dia tetap bangkit. Ternyata tuh itu bakal jadi ujian baru buat kita agar naik level lah biasanya.
1: Itu dia. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan.
0: Iya. Jadi bukunya nih ringan, ringan banget teman-teman buat dibaca. Rekomendasi buat aku, mungkin buat teman-teman yang suka baca novel. Dulu mungkin aku baca kayak karya Eka, kemudian baca buku rap perempuan Maman. Jadi kayak jujur capek bacanya, capek banget, dan turut ngerasain penderitaan sampai ada beberapa hal yang ketrigger gitu juga. Tapi ketika baca buku ini akhirnya aku kayak tersadar, oh ternyata ada perempuan yang seperti ini. Keren. Ternyata bukan hanya sosok R.A. Kartini aja.
1: Ternyata ada yang lain, ada yang wah itu dia.
0: Baru tahu sih dari Sumatera gitu. Ternyata dari punya Sumatera. Perempuan yang wow, keren banget.
1: Itu dia tuh umur 2. Oke, kali ini ada salah satu yang nanya ini Yasmin nih dari via YouTube dan juga via WhatsApp nih, ada Mas Rain namanya. Yasmin, kenalan dulu. Halo,
0: halo
1: Mas Rain.
0: Mas Rain.
1: Ada yang nanya nih katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rain katanya. Wow, Gibran, Cahaya, Matahari, Wahyu, Nirwana boleh bertanya katanya. Wah, banyak banget nih. Emang selalu dibikin julukan nih sama Mas Rain. Semua penyiar selalu kasih julukan. Katanya nih, perempuan yang mendahului zaman nih temanya gitu ya. Boleh bertanya Rahma, Rahma ini di Padang Panjang ya. Ada pondok pesantren Buya Hamka, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Sumatera. Apa ada hubungannya sama Buya Hamka, anak atau istrinya katanya? Tahu gak? masih ada nih. Tahun berapa lama kehidupan Rahma ini? Mungkin ininya ya. Zaman berapa, tahun berapa mungkin ya perjuangannya ini dalam mendirikan dinia tadi ya. Apa sama sekolah Rahma ini dengan Universitas Aisyah di Yogyakarta menurut Rahma? Nah itu, kira-kira ada kaitannya enggak gitu. Yang pertama, pertanyaannya ulang ya. Agak ribet ya. agak kemana-mana nih. Dipandang panjang ada pondok pesantren Buya Hamka di Bukit Tinggi ya Sumatera. Apakah ada hubungannya sama Buya Hamka? Ada hubungannya anak atau istrinya ada atau enggak si Rahma ini tadi ya? Terus tahun berapa lama kehidupan Rahma ini mungkin perjuangannya tadi di tahun berapa gitu ya? Terus apa kira-kira sama sekolah Rahma ini dengan sekolah Rahma ini sama dengan yang ada di Universitas Aisyah di Yogyakarta? Ada kesamaannya enggak itu ya? Ada gitu. Kaitannya atau enggak gitu? Okay, dari Reina Aurora Borealis Jalan Hang Tuah Kota nih katanya boleh bertanya Mas Gibran Cahaya Matri. Gitu aja.
0: Untuk kaitannya
1: sama Buya Hamka.
0: Buya Hamka.
1: Di buku dijelaskan enggak?
0: Aku ya di buku itu mungkin ada dijelaskan juga. Okay. Cuman aku enggak ingat apa hubungannya karena enggak terlalu mendalami hal itu.
1: Yeah.
0: Kemudian dengan kaitan di Aisyah di Jogja setauku dalam buku itu sepertinya tidak ada diceritain. Kemudian kalau dari segi kehidupan Rahma Elunisia itu kan mendirikan sekolahnya kan 1 November 1923 ketika dia umurnya 23 tahun. Karena dia lahir kan 1900 kalau enggak salah. Terus kemudian tutup usia itu di tahun 69.
1: Jadi
0: ketika sekolah itu didirikan memang masih zaman sebelum kemerdekaan. Jadi betul-betul ngerasain masih berkompeten dengan Jepang
1: gitu, atau penjajah bahkan,
0: ya. Iya, Belanda juga. Kemudian juga ketika kemerdekaan itu ya dia selalu ikut dalam keputusan politik itu. Bahkan yang juga yang seperti rumah bordir itu kan juga dari gagasan beliau tuh yang untuk memberantas bordir-bordir, rumah bordir, bordil yang di Sumbar gitu. Dia ada jadi salah satu pencetus di sana.
1: Jadi 1900 lahir ya berarti ya.
0: Iya,
1: kelahirannya 1900.
0: Pas 1900 kalau gak salah, tapi tutup usia di tahun 69.
1: 1969, itu selang berapa belas tahun itu dari kemerdekaan gitu ya?
0: Kalau tahun...
1: Puluhan tahun gak ya?
0: Iya udah puluhan tahun.
1: Misalnya
0: tahun 1923 di umur 23 tahun, berarti kan 1900 ya kelahirannya kan? Pas.
1: Nah,
0: minus sempet, nih. Sempet, beliau sempat menikah. Dulu kan perempuan nikah cepet ya, umur kayak 15, 16.
1: Oh iya, nikah muda lah ya.
0: Nikah umur 16 tahun, cuman waktu itu cerai tahun berapa ya, aku lupa. Jadi bersinggungan mungkin sama suaminya gak cocok, mungkin dia lebih suaminya waktu itu dengan aktif dengan di politik. Dan waktu itu dia belum terlalu bersinggung dengan politik. Waktu baru sadar ketika ternyata ya hal ini kehidupan kita tuh bakal selalu berkaitan dengan kebijakan politik. Karena salah satunya dia mulai keresahan dengan ada rumah-rumah bordel itu. Mau gak mau dia terjun.
1: Itu dia. Itu Mas Ren ya jawabannya. Semoga membantu dan juga menjawab ya Mas Ren ya. Dan wah gak kerasa hampir 4 menit lagi kita nih udah sampai di penghujung intip buku malam hari ini. Dan kalau apa nih, kalau udah dapat bacaan baru boleh kali ya sering-sering ya di minggu depan dan minggu-minggu seterusnya kali ya kita ketemu lagi gitu
0: boleh
1: ya.
0: Banget.
1: Boleh dong.
0: Iya, sama teman-teman Rangkurai tentunya.
1: Iya, boleh juga. Mana tahu ada salah satu lagi nih pahlawan yang underrated nih, mungkin kamu mau bawain lagi di minggu depan kali ya. Teman Pro 2, kalau gitu kita akhiri dulu ya untuk intip buku di malam hari ini Teman Pro 2. Sampai jumpa lagi di intip buku di minggu depan, di setiap minggu Teman Pro 2 di jam 8 malam sampai jam 9. Kalau gitu kita pamit dulu ya Rama ya, thank you. Buat kamu Teman Pro 2 yang udah stay dan juga udah dengerin kami berdua. Bye-bye.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. Masih bareng aku teman Pro 2 ya. Ada Gibran di sini. Ya, ada aku. Dan teman Pro 2, kita udah dijaga malam nih teman Pro 2 seperti biasa dan kayak biasa. Tapi teman Pro 2 di jam 9 malam bakalan ada bagi-bagi bahas gini, bahas gitu buat kamu teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja ya teman Pro 2 ya, cil-cilan aja biasa teman Pro 2. Bareng ada informasi buat kamu ya. Kalau gitu, tune in terus teman Pro 2 tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Lagi ngapain tuh, bro?
1: Ini nih, biasa. Dia anak muda. Lo gak ikutan main?
0: Duh, gak dulu deh. Lo tahu sendiri kan kalau judi online dapat merugikan diri lo?
1: Rugi apanya, bro? Nih lihat nih, gue HP baru hasil menang judi online.
0: Percayalah, itu hal dari kekalahan lo. Pasti bentar lagi lo juga bakal dirugiin terus. Jadi, jangan pernah untuk memulai bermain judi online. Stop judi online sebelum tersesat ke hal negatif yang lebih jauh.
2: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Teman Pro 2, wow, nggak sadar ya teman Pro 2 ya. Nggak nyadar juga ya, tiba-tiba besok udah masuk hari Senin ya teman Pro 2. Malam Minggu ya, malam Minggu tuh perasaan baru aja tadi gitu ya. Wah, udah kemarin rupanya. Nah, kadang tuh rasanya cepet banget ya habisnya teman Pro 2, tahu-tahu udah malam Senin aja, ada juga besok udah weekday lagi ya teman Pro 2, mulai banyak banget nih overthinking ya. Besok bangun jam berapa, kerjaannya apa aja deh, terus kayak apa aja yang perlu disiapin gitu ya. Ya, akhirnya tuh badan udah rebahan tapi ya otak tuh malah kemana-mana ya teman Pro 2. Tapi kalau malam ini kamu tuh pengen tidur cepat teman Pro 2, ada nih salah satu kebiasaan sederhana yang bisa dicoba teman Pro 2. Masih berhubungan sama intip buku tadi teman Pro 2 ya. Salah satu kebiasaannya adalah baca buku sebelum tidur. Ternyata ini teman Pro 2 ada hubungannya juga nih sama kenyenyakan tidur kamu ya, untuk baca buku tadi. Bukan berarti baca buku tuh langsung bikin kita ngantuk dalam hitungan detik teman Pro 2 ya, tapi ngebaca itu bisa ngebantu ngalihin perhatian dari scrolling, notifikasi, dan juga berbagai hal yang bikin otak itu terus aktif. Jadi daripada 1 jam sebelum tidur masih sibuk scrolling teman Pro 2, mungkin buat kamu apalagi ya yang terkhusus ya besok itu masuk pagi ya, mungkin malam ini bisa diganti tuh, coba teman Pro 2 ya, sama beberapa bacaan halaman buku kamu teman Pro 2. Siapa tahu bukan cuma bukunya aja yang selesai, tapi kamu juga akhirnya lebih siap untuk nyambut Senin kamu teman Pro 2. Dan nanti teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya teman Pro 2, alasan kenapa baca buku tuh bisa bikin tidur kamu tuh lebih nyenyak teman Pro 2.

0: Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Demam Pro 2 ternyata ada beberapa alasan ya Demam Pro 2 kenapa baca buku ya. Sebenarnya itu sebelum tidur bisa jadi kebiasaan yang cukup oke nih buat dicoba nih. Menurut Laura Bojar Skate nih Demam Pro 2 ahli saraf dan juga peneliti pasca doktoral di University of Oslo, buku tuh biasanya punya ritme yang lebih santai sih, lebih pelan aja dan juga bisa diprediksi dibandingin aktivitas di HP. Coba aja nih ya, bandingin sama scrolling media sosial nih Demam Pro 2. Satu konten selesai, muncul konten baru. Ya, belum lagi notifikasi, komentar, video, dan berbagai informasi lainnya yang bisa kamu terima Demam Pro 2. Ya, yang alhasil otak tuh bakalan terus dapat rangsangan baru Demam Pro 2. Sementara ketika kita ngebaca buku nih ya, perhatian itu biasanya lebih ke arah ke satu hal. Bisa jadi nih ngebantu pikiran yang tadinya kemana-mana jadi lebih fokus. Apalagi buat kamu Demam Pro 2 yang kalau malam itu suka kepikiran gitu ya, suka overthinking, besok gimana ya, atau malah ngulang kejadian hari ini berkali-kali di kepala kamu. Justru ya, baca buku tuh bisa jadi pengganti atau pengalih perhatian ya, yang lebih tenang aja. Jadi, bukan bukunya yang secara aja bikin kita tidur Demam Pro 2 ya langsung ngantuk tiba-tiba. Tapi bisa aja sih, mungkin buat kamu yang sekalinya baca buku gitu ya, suka ngantuk nih Demam Pro 2. Mungkin bisa jadi salah satu cara mungkin buat kamu yang susah ngantuk nih malam hari ya. Tapi aktivitas membaca tuh bisa ngebantu juga ya Demam Pro 2, mengurangi hal-hal yang bikin kita tuh tetap melek gitu, tetap begadang Demam Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

Nah, teman pro 2 ternyata bukan cuma aktivitas ngebacanya aja yang penting ya, tapi juga rutinitasnya teman pro 2. Dan menurut Joanna Fong Isaria Wong, teman pro 2, Profesor Madya Neurologi di University of Pittsburgh, juga mendalami pengobatan tidur ya. Konsistensi tuh jadi salah satu kuncinya teman pro 2. Jadi misalnya kayak setiap malam gitu ya, sebelum tidur tuh kamu punya satu kebiasaan yang sama nih, lampu mulai diredupin, HP ditaruh agak jauh gitu ya, kemudian baca buku beberapa menit teman pro 2. Lama-lama rutinitas itu bisa jadi semacam kayak sinyal sih teman pro 2 buat tubuh ya, kalau waktunya istirahat itu udah deket aja gitu. Tapi jangan salah pilih bacaan juga, kalau kamu tuh baca thriller yang bikin penasaran sampai bilang, ya satu lagi deh, satu bab lagi deh, satu chapter lagi deh, terus tahu-tahu udah jam 2 pagi, nah ini. Ini yang namanya bukan ngebantu tidur sih teman pro 2 ya. Tapi kalau bisa ya hindarin aja bacaan yang justru bikin emosi naik atau pikiran kamu makin aktif gitu ya. Cari bacaan yang bikin kamu tuh relax aja teman pro 2, dan pilih bacaan yang cukup menarik untuk bikin kamu tuh fokus tapi tetap ngerasa santai. Jadi malam Senin ini gak perlu target baca puluhan halaman teman pro 2, beberapa halaman aja. Sama rutinitas juga udah bisa jadi awal kamu untuk bisa tidur lebih nyenyak teman pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rádio FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kalau kamu punya buku e-book ini atau Mompro 2 sama buku fisik gitu, kira-kira bagusan yang mana nih? Apakah sama aja atau ada kebedaannya? Ya, Mompro 2 ya. Sebenarnya, kalau memungkinkan Mompro 2, buku fisik ini bisa jadi pilihan. Karena kita bisa tuh sekaligus ya, menjauh dari layar dan juga distraksi digital. Jadi, Mompro 2 ya. Kalau bacanya e-book terus dari HP juga ya, kayaknya kurang lebih mirip-mirip nggak baca buku nggak sih sama Mompro 2 ya. Tapi karena ya itu sih ya, kenapa ini penting ya, karena kalau bacanya lewat HP ya godaannya sih banyak banget gitu ya, niatnya buka e-book, ada notif tiba-tiba kepencet, tiba-tiba buka chat, tiba-tiba ya media sosial bentar nih kebuka ya Mompro 2, terus kayak lanjut scrolling, rupanya belum dibaca bukunya teman Mompro 2. Waktu tidurnya juga bakalan hilang nih. Dan kalau punya e-reader dengan teknologi e-ink teman Mompro 2, perangkat ini tuh juga bisa jadi alternatif karena pengalaman ngebacanya lebih mirip buku dan juga distraksinya lebih sedikit dibandingkan HP. Tapi yang paling penting, ngebaca sebelum tidur itu bukan obat untuk semua masalah tidur ya teman Mompro 2. Ini tuh lebih ke kebiasaan sederhana sih ya. Kebiasaan alternatif deh buat kamu ya, untuk ngebantu nyiptain suasana yang lebih tenang aja sebelum tidur. Jadi malam ini, terutama buat kamu yang besok udah masuk weekday itu Mompro 2, udah mulai kerja ya, udah mulai kuliah, udah mulai kemana-mana gitu ya, karena udah masuk Senin. Coba kasih diri sendiri waktu buat slow down aja buat Mompro 2. Taruh HP, ambil buku, ya baca bentar. Dan kalau mata mulai berat, gak usah dilawan, dan selamat tidur itu Mompro 2. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi itu Mompro 2 ya, dibagi-bagi di jam 10 malam itu Mompro 2. Makanya tune in terus, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Prodo bukan baru teman terbaik kamu, Tamam Prodo. Udah malam di jam-jam segini Tamam Prodo, biasanya mungkin kamu udah sampai di atas kasur ya Tamam Prodo, atau buat kamu yang lagi on the way to back home Tamam Prodo kali ya. Ya. Ya, Tamam Prodo ya. Besok harus selalu dipersiapkan Tamam Prodo, harus disiapkan untuk menghadapi hari esok Tamam Prodo, karena besok udah mulai sibuk lagi kayaknya buat kamu yang udah masuk kerja Tamam Prodo ya. Dan Tamam Prodo, nanti kita bakalan dibagi-bagi ya, bahas gini bahas gitu untuk menemani malam kamu sebelum menuju ke hari Senin Tamam Prodo di tanggal 24 nanti ya. Tapi enggak apa-apa buat kamu yang ya gajiannya di akhir bulan Tamam Prodo 2. Jadi mungkin agak sedikit lebih ini ya, lebih tenang dan juga lebih senang aja itu Tamam Prodo 2 menunggu akhir bulan ini. Dan Tamam Prodo 2 kalau gitu ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif, ada Alamat buat kamu Tamam Prodo 2 sebelum kita nanti dibagi-bagi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
4: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
3: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Kali ini teman Brodo kita bakal ngebahas satu hal yang mungkin kamu pernah alamin atau relate ya sama kamu teman Brodo. Terutama buat kamu yang para perantau-perantau dari rumah nih teman Brodo, jauh ya dari rumah. Ya, pernah gak sih kamu tuh tiba-tiba kangen rumah teman Brodo, kangen masakan ibu ya gitu, kangen sama masakan mama kamu ya, atau ngobrol sama orang rumah gitu ya, keluarga, atau bahkan kangen hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa aja. Nah teman Brodo, ini istilah nih udah sering banget mungkin kamu denger ya, homesick teman Brodo, atau rasa rindu sama rumah. Buat anak rantau, homesick itu ya wajar sih ya teman Brodo ya, apalagi ketika kita tuh harus beradaptasi sama lingkungan baru, belajar mandiri, dan juga jauh dari orang-orang yang biasanya ada setiap hari. Tapi kalau bisa sih teman Brodo ya, jangan sampai rasa kangen yang membelenggu ini sampai bikin kita tuh terus ngurung diri ya teman Brodo ya. Kalau bisa sih jangan ya. Justru ada banyak hal sederhana yang bisa dilakuin buat kamu ya, biar tempat baru tuh perlahan kerasa nyaman buat kamu. Apalagi buat kamu nih udah masuk ke semester baru teman Brodo, untuk kamu anak-anak kuliah yang baru aja merantau kali ya teman Brodo. Nanti bakalan mungkin cukup ngebantu deh buat kamu. Mungkin kalau seminggu, dua minggu itu masih belum kerasaan, tapi nanti setelahnya itu bisa aja kerasa teman Brodo. Kalau gitu, tune in terus teman Brodo, nanti kita bakal bahas lebih lanjut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
2: Dari pemerintah selama hampir
3: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
2: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
4: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
1: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

Teman Bro 2, tips pertama untuk ngatasin homesick ini adalah ya mulai kenal kota tempat kita tinggal sih Teman Bro 2 ya. Nggak perlu langsung pergi yang jauh-jauh ya, coba aja jalan-jalan aja ya, naik motor kali ya. Di sekitar tempat tinggal kita cari tempat makan, taman kali kalau ada ya, toko buku atau tempat menarik yang belum pernah kamu datangin. Atau ya kayak kafe-kafean, mall kali ya Teman Bro 2, dimanapun deh yang kamu rasa itu ya kamu seneng ada di situ gitu ya. Semakin sering mengenal lingkungan sekitar, biasanya kita tuh juga semakin terbiasa sama tempat tersebut. Selain itu, jangan lupa juga jalanin hobi kamu Teman Pro 2, suka ngebaca ya, baca buku gitu ya, suka nonton ya, cari film seru di bioskop nih, apalagi ya kalau di kota biasanya Teman Pro 2 banyak banget bioskop ya. Suka masak ya, coba resep baru nih bisa juga. Atau suka olahraga Teman Pro 2 ya, bisa nge-gym atau nge-jogging aja Teman Pro 2, karena banyak banget ya spot gym dan juga spot jogging nih di Pekanbaru nih, apalagi Teman Pro 2 ya. Intinya jangan biarin aja waktu di rumah, waktu di perantauan ya, jangan biarin waktu di perantauan itu cuma diisi sama rebahan sambil mikirin rumah Teman Pro 2 sih ya. Karena semakin banyak aktivitas positif yang kita lakuin, semakin banyak juga pengalaman baru yang bisa bikin kita tuh ngerasa punya kehidupan di tempat yang baru Teman Pro 2. Jadi pikiran kita tuh nggak terus-terusan soal ya andai aja deh aku di rumah gitu ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan

Kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru.

Nah, kalau udah mulai kenal lingkungan, sekarang tuh waktunya cari circle baru ya sih teman pro 2. Ya, salah satu cara yang bisa dicoba pas lagi homesick adalah gabung sama komunitas teman pro 2. Sekarang komunitas tuh gampang banget ya ditemuin lewat media sosial ya. Kayak komunitas olahraga, musik, fotografi, ya hobi kali teman pro 2 ya. Sosial dan juga masih banyak lagi sih teman pro 2. Pilih yang sesuai sama minat kamu aja, gak perlu langsung jadi orang yang paling aktif ya, datang aja dulu kenalan, ngobrol dan juga lihat apakah lingkungannya sih cocok sama kamu gitu ya. Siapa tahu dari komunitas itu kamu tuh nemuin teman baru yang akhirnya bisa diajak jalan, ngobrol atau cuman sekedar nongkrong bareng. Tapi jangan lupa pilih kegiatan yang tetap sesuai sama jadwal dan aktivitas utama kamu teman bro 2 ya. Mungkin ya aktivitas utamanya kerja atau kuliah gitu ya. Karena siapa tahu awalnya cuma ikut komunitas karena homesick ya, malah pulangnya tuh ya kamu tuh mendapat circle baru atau teman-teman baru sih teman pro 2.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan knalpot motor itu, Nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga Papa, Nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, Nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, Nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
0: Iya, mengerti, Pak.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal. Enjoy the music.

Dan tips terakhir teman Pro 2 buat kamu yang homesick nih ya. Sederhana sih ya, jangan malu untuk menghubungin orang terdekat. Karena teman Pro 2, kalau lagi kangen rumah ya telepon aja. Video call orang tua, chat saudara, atau cuma ngobrol sama sahabat ya. Ceritain aja gimana kehidupan kamu di perantauan. Kadang kita tuh gak ngebutuhin solusi yang rumit. Cukup ngedengar suara orang yang kita sayang aja, udah bisa ngebikin hati tuh kerasa lebih tenang. Dan kalau rasa sepi atau homesick kamu terlalu berat, sampai ganggu aktivitas kamu teman Pro 2, jangan ragu ya untuk cerita sama orang yang dipercaya atau cari bantuan profesional aja. Karena ingat teman Pro 2, mandiri itu bukan berarti harus menghadapi semuanya sendirian. Kamu juga perlu seseorang ya untuk menemani kamu untuk menjalani hari-hari kamu. Jadi buat kamu yang lagi ngerantau, gak apa-apa teman Pro 2. Kalau kok sesekali tuh bilang kamu kangen rumah, aku kangen rumah, it's okay. Yang penting sambil merindu rumah, jangan lupa juga untuk mulai ngebangun rasa nyaman di tempat baru. Biar balance semua Pro 2, biar kamu tuh juga sadar kamu tuh lagi di perantauan dan juga harus melakukan suatu tanggung jawab yang harus kamu jalani. Dan kalau gitu teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini sedang merindukan seseorang, merindukan tempat, merindukan suasana, it's okay. Kamu juga manusia teman Pro 2 ya, namanya rindu juga wajar sih teman Pro 2. Yang jelas kalau bisa sih lakuin hal yang menurut kamu tuh bisa ngurangin rasa kangen ya teman Pro 2. Ya itu tadi, ngobrol sama seseorang yang mungkin bisa kamu percaya. Ya, need someone to talk kalau itu nomor 2 ya. Jadi cari seseorang buat membicarakan segala hari-hari kamu, biar hari kamu gak ngerasa sendirian dan juga kesepian banget ya teman Pro 2. Dan kalau gitu teman Pro 2, kita harus pamit di ruang dengar kamu nih, karena udah dari jam 6 tadi kita udah bareng-bareng ya teman Pro 2. Tapi habis ini bakalan ada just music 1 jam buat kamu ya, buat kamu yang menemani kamu nih, buat kamu yang mau tidur, buat kamu yang mau menjalani aktivitas malam kamu. Yap, semoga malam ini jadi malam yang cukup buat kamu untuk beristirahat teman Pro 2, untuk besok untuk beraktivitas lagi ya. Kalau gitu teman Pro 2, thank you buat kamu yang udah nemenin dan juga dengerin lagu-lagu yang udah aku puterin buat kamu malam hari ini. Semoga besok bangun dengan keadaan yang lebih semangat lagi dari hari ini teman Pro 2. Kalau gitu aku Gibran Wahyu pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Bye bye and see you next time.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan tuh my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Inspirasi.
1: Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusuh memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.

Teman Pro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program Madua yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathalu jasadi idza istaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza istaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik. Dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda. Utsman bin Affan adalah pemuda. Zaid bin Sabit adalah pemuda. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda. Dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza istaka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan. Keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul aminu antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah, karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
3: Pro 2FM. Pro 2FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu. You can say what

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Hai, selamat pagi teman Bro 2. Wah, pagi hari ini kita tidak bisa begitu menikmati nih teman Bro 2. Karena udara lagi tidak baik ya. Kalau misalnya kamu bisa libur, lebih baik di rumah aja nih teman Bro 2. Mungkin ada nanti pengumuman kayak pengumuman tambahan mungkin pagi hari ini dari atasan, dari dosen, dari guru, dari sekolah nih teman Pradua. Dengan kondisi keadaan seperti ini, apakah kita tetap harus bisa beraktivitas di luar ya? Jadi kamu juga kalau misalnya memang harus ya, harus siapkan juga segala sesuatunya, masker jangan lupa. Jadi kembali kita akan menyiapkan perlengkapan agar kita tetap bisa beraktivitas di luar dengan aman nih teman Pradua, dengan mempersiapkan segala atributnya, terutama dengan masker nih teman Pradua. Oke, pagi hari ini Nadia temani kamu untuk mengawali harinya, dan nanti juga ada beberapa informasi terkini seputar keadaan kita nih teman Pradua, keadaan udara kita dan keadaan Indonesia untuk saat ini seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di Spades. Selamat pagi teman Pradua.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nomor 2, cuaca udara ya, tempat ini teman nomor 2. Sejak kemarin sore, tengah malam sampai saat ini juga sepertinya masih cukup tebal, dan kali ini benar-benar aromanya itu udah kerasa banget nih teman Pradua, asapnya gitu. Jadi dari PLT Gubernur Riau SF Haryanto juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta sebaran asap di sejumlah wilayah. Pelalawan dan daerah di sekitarnya juga menjadi kawasan yang mendapat perhatian karena kondisi kebakaran juga berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Dan beliau juga menghimbau warga membatasi kegiatan di luar rumah kalau misalnya tidak memiliki keperluan mendesak, khususnya ketika asap mulai menyelimuti pemukiman. Dan langkah ini juga dinilai sangat penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Jadi selain melindungi diri dari paparan asap, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan. Kondisi cuaca yang relatif kering dan membuat api lebih cepat menjalar teman Pradua, yang pasti juga sulit untuk dikendalikan, terutama jika pembakaran dilakukan di kawasan yang memiliki vegetasi yang mudah terbakar. Dan beliau juga menegaskan pemerintah bersama petugas juga terus melakukan penanganan di lokasi rawan, namun upaya ini juga akan lebih efektif kalau misalnya masyarakat juga ikut berperan ya, dengan tidak membuka atau juga membersihkan lahan menggunakan cara membakar. Dan diminta juga kepada warga untuk segera melaporkan setiap kejadian kebakaran maupun juga aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan karhutla. Jadi laporan lebih awal ini juga diharapkan nanti bisa membuat petugas dapat bergerak cepat sehingga api tidak sempat meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, pagi hari ini untuk kamu yang kembali, yang masih beraktivitas dengan cukup padat, tidak salahnya untuk kembali nih, mampir dulu, atau memang belum ada stok untuk masker, bisa mampir dulu untuk beli di minimarket ya, yang udah buka nih teman berdua, kamu bisa beli untuk persiapan melindungi diri kamu dari kabut asap ya. Dan tadi malam nih juga sudah sangat luar biasa dari Bapak Agung Nugroho sendiri dan juga beberapa staff juga dari BMKG ini teman Pradua, mereka mengadakan rapat dadakan karena dengan kondisi cuaca di Kota Pekanbaru yang semakin mengkhawatirkan. Dan diambil sebuah keputusan yang rapatnya juga sudah sampai dini hari ini teman Pradua, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta BMKG. Jadi berdasarkan pemantauan dari informasi BMKG, kondisi udara Kota Pekanbaru berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap, sehingga juga keselamatan dan kesehatan anak-anak menjadi pertimbangan utama dari keputusan yang diambil ini teman Pradua. Jadi kepada seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik diminta untuk memastikan pembelajaran daring tetap berjalan dengan baik mulai hari ini, dan sudah dikeluarkan juga surat edarannya, dan mudah-mudahan juga kondisi udara Kota Pekanbaru kembali bersih lagi dan kita bisa kembali menikmati udara sehat di kota tercinta kita.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.